Siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Ketemu ana aku Cak Bejo. Syukur alhamdulillah dino iki dino Senin kalender 27 Juli 2016. 2016 ya. Jam itu sampai jam 10 awal dulu aku ngancani sampai nang program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Jam esok gabungan nang dua line telepon 561 1416 567 6923. Kita sampai esok gabung nang WhatsApp Radio Kota FM 081 7505 8881. Sampai juga bisa gabung karena oleh Facebook Radio Kota FM. Tak antenin oleh Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

Walau-walau koma siji Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Dulur, informasi cuaca Surabaya di Noiki. Cuaca kota Surabaya diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 22 sampai 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berada di kisaran 46-88% sehingga kondisi cuaca cenderung mendukung aktivitas luar ruangan. Meski udara tetap terasa cukup panas pada siang hari. Dan kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah penyangga Surabaya kayak Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, Lamongan, dan Mojokerto. Sebagian besar di daerah diprediksi cerah, sementara Kabupaten Mojokerto diperkirakan mengalami udara kabur. Kota Surabaya sekali lagi dulur, suhu udara 22-33 derajat Celcius, kelembapan udara 46-88%. Nawani Gresik suhu udara cerah, cuaca cerah, suhu 23-30 derajat Celcius. Kelembapan udara swidak jiji sampai 93%. Sementara Nawani Sidoarjo cuaca cerah, suhu udara 23-33 derajat Celcius, kelembapan udara 45-95%. Monggo dulur 561-1416-567-6923 gabungan ke sarang kulo Cak Bejo nang program pasar kota pantunan parian suhu

Selamat pagi Mbak Tumia Virgo, warga Mabar Medan hadir. Selamat pagi juga. Assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam warga Medan Amplas hadir Mas Bejo Matugas. Terima kasih banyak untuk Mbak Ayu Iriani. Selamat pagi, salam sehat bersama keluarga. Assalamualaikum Cak Bejo, hadir Medan ya Cak, semangat bertugas, salam Senin sehat. Matur nuwun untuk Mbak Reni Rentina.

Saya yang ada di kawasan Bandung sudah sehat, sudah gabung di Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Selamat pagi juga untuk Mas Arif yang ada di kawasan Tanah Merah Surabaya Timur, hadir Tanah Merah Slip, udara sehat cerah.

0: FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum, good morning abangku.
1: Waalaikumsalam, good morning.
0: Terima kasih Persibaya menangnya bang.
1: 1-0.
0: Ditarik Bang Ujo.
1: Tarik Bang Ujo.
0: Beli cendol dawet. Gabung.

0: Oke, mantap.
1: Sekali pergi, nggak mau kembali.
0: Sip, masuk.
1: Harus, sebab
0: Oke.
1: dari rantai itu kalau nggak sukses nggak kembali orang.
0: Benar. Kalau soalnya kalau sukses merupakan
1: Ya
0: kebanggaan ya.
1: baru sukses baru kembali.
0: Oke.
1: Kalau masih bambang malu lebih baik mati. Nggak mau
0: Mantap,
1: pulang.
0: benar-benar sebab.
1: Lagunya Kemandulan Bang Bujo.
0: Lagu
1: Kemandulan yang itu ya Bang.
0: Kemandulan.
1: Ya,
0: Oke.
1: Kemandulan.
0: Oke,
1: Sanggup lo
0: siap.
1: Bang.
0: Oke,
1: Ya,
0: salamnya.
1: salamnya 1, 2, 3. Awak sayang semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Untuk Bang Bejo, aku doakan sukses ke
0: Amin.
1: depannya.
0: Amin ya Allah, matur-matur.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Ucok. Selamat pagi untuk Bang Ucok yang ada di kawasan Mojokerto sudah gabung di Pasar Kota Pantai Parian Suroboyoan. Matur nuwun untuk yang baru gabung ya, baru stay tune di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bejo.
1: Pagi, pagi, pagi, pagi, Bunda Kalista di Bandung.
0: Hai.
1: Sehat, hai juga. Gimana hari ini?
0: Alhamdulillah, aku kabar baik.
1: Nah,
0: Mas Bejo gimana?
1: Alhamdulillah juga doanya baik-baik, baik, semangat-semangat hari Senin.
0: Amin dong.
1: Udah olahraga ini, Bunda?
0: Sudah, tapi sebentar saja olahraganya. Biasanya kan suka ini, biasanya kan suka jogging gitu ya, agak lumayan. Tapi sekarang teman-temannya nggak mau diajak jogging, ya udah aja pergi sendiri.
1: Sibuk dengan kegiatan rumah paling ya, Bunda ya.
0: Iya, kalau Senin sih biasanya begitu, Mas. Kalau hari di Senin itu kadang-kadang suka bilang I know like Monday katanya.
1: Padahal hari Senin ini harus semangat ini ya, Bunda.
0: Betul, semangat itu harus di hari Senin. Jangan jangan malas-malesan.
1: Pantunannya ditarik, Bunda. Pantunannya.
0: Pantunnya apa ya? Beli duren. Beli duren ke kota Surabaya. Pokoknya yang sedang stay tune di kota FM Surabaya semuanya pada keren-keren deh.
1: Oke.
0: Udah gitu aja deh.
1: Naik kereta ke Kuningan, beli anduk sama kasur. Ambu Kalista tiap pagi jogging, perutnya lapar keroncongan, pasti istirahatnya duduk di tukang bubur.
0: Hai.
1: Dari Cak
0: Gianto. Itu pasti dari Cak Gianto Rimbo ya.
1: Iya benar.
0: Sudah ketebak Cagian Terimbo itu bikin pantunnya selalu ada ting di dalam pikirannya tuh sudah ambiar bener gitu loh. Kalau aku harus mikir-mikir dulu. Buat itu ya Mas Cagian Terimbo, sehat selalu, thank you suka menyapa aku. Buat Mas Rija, terus buat angkringan itu yang batik Juragan Dawet Variasi, beli kita kembarin. Kang itu Harry apa? Sutartong ada ya? Sutartong kan?
1: Ada Sutartong.
0: Terus Ayah Wasley itu siapa?
1: Ayah Wasley itu dari Bali ya, Bu.
0: Bali. Iya, dari Bali itu. Aku sapa lo. Abah Waisel. Terus Nugraha. Inces, tapi Inces kemana ya? Nggak pernah ada like di Facebook. Yeah. Terus ada itu Renita Valiriasi, Ferry, Putra Andriansah, Umi Jeliria, Tumium Virgo, Ripto, Ripto siapa ya lupa tuh aku.
1: Ripto Suasono Pakal.
0: Nah itu Ripto Suasono Pakal itu. Terus yang kemarinnya Pak aku siapa tuh yang kemarin orang mana tuh kemarin teh?
1: Mana?
0: Semarang. Siapa kata Mas Bejo?
1: Iya lupa saya juga ini.
0: Iya lupa, apalagi aku lupa. Pokoknya buat semua yang ada di kota Surabaya, dimanapun berada, aku sapa deh semuanya dengan penuh semangat, penuh kehangatan dan penuh salam sih. Pokoknya penuh dengan salam silaturahmi itu intinya aja.
1: Lagunya apa, Bunda?
0: Pingin itu Gadis Kalimantan bisa enggak?
1: Bisa dong. Okay.
0: Iya dong, makasih ya. Sama-sama, pingin Gadis Bunda. Kalimantan. Spesialnya buat Mas Bejo ya, saya selalu banyak rezekinya ya.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Ditunggu Bunda. Kapan mau ke Bandung?
1: Siap, nanti aku kabar-kabari deh Bunda ya.
0: jangan kabar Ayu Ting Ting ya.
1: Alamat palsu nanti dong.
0: Iya makanya. Okay. Makasih ya Mas Bejo.
1: Sama-sama Bunda.
0: Assalamualaikum, bye-bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kali saya ada di kawasan Bandung. Selamat pagi.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: dibilangin nggak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter. Ibu, cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Walu 1,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat pagi Mbak Ika yang ada di kawasan Gersian. Sudah gabungkan di pasar kota Pancuran Parian Surabaya. 561 14 16 567 6923. Dan juga di WhatsApp Radio Kota FM 081 750 5881. Mama Ajis yang ada di kawasan Gugurimbun, Kampung Kerkel, Medan, Sumatera Utara. Mama Jenny Kartika, Mama Kori, selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Bejo Harun Al Rasid dari warga Pancing City, Medan. Hadir isi absen di awal pekan ini dan sekalian menyapa fans pasar kota. Cak Bejo, terima kasih dan semoga kabarnya di awal pekan ini dalam keadaan sehat walafiat. Lapor cuaca di Pancing City saat ini sedikit mendung, lalu lintas lancar terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tunu, terima kasih banyak untuk Mas Harun Al Rasid. Selamat pagi Mbak Tumium Virgo yang ada di kawasan Mabar. Mas Hartono di Jakarta Utara, selamat pagi hadir Cak Bejo, salam sehat buat semuanya aja. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FN Dangdutnya Surabaya.
0: Selamat pagi Pak Dianto.
1: Ini Cak Bejo, ada semut. Ada semut. Tak konco-konco ini ngerokok di papan. Mangan permen siji-siji sugeng injing dos bundi kabare Cak Bejo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu Pak Dianto. Matur nuwun.
1: Tinggi, alhamdulillah, amin.
0: Kawasan Krian semoga. Gimana kawasan Krian?
1: Tinggi, kawasan Krian sementara ini kalau pantau cerah Cak Bejo, namun dominasi soal masalah udara dingin Cak Bejo.
0: Oh, nggih, mendidih soalnya jari lari.
1: Mendidih.
0: Puncak-puncaknya
1: puncak gunung mendidih ya kan.
0: Puncak-puncaknya musim kemarau niki.
1: Nah. Nggih. Kalau menurut sesuai BMKG ini sudah pun tidak pecah. Informasi saking menyenangkan.
0: Dan tambah lagi cerah Pak Di.
1: Oh nggih. Tentang soal masalah cuaca ya.
0: Lagi cerah mereka dingin. Ya karena musim mendidih itu musim puncak kemarau.
1: Ini tak betul semoga Allah membimbingnya.
0: Amin.
1: Di setiap langkah dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun kelak.
0: Amin. Monggo tarik.
1: Ini geledak-geledak pada guyonan tak betul. Gunung Semeru minangka raduning gunung-gunung. Gunung Merapi ing tengah Pulau Jawa. Bocah-bocah wis siap munggah panggung. Kanggo acara Hari Kemerdekaan 17 Republik Indonesia.
0: Oke, mantap. Enji wonten bali Pak D.
1: Ini tadi dikandung oleh tunggal ini Cak Bejo. Kembang mawar, kembang melati.
0: Asik.
1: Enak, tenang, dipandang mata Cak Bejo.
0: Iya.
1: 17 Agustusan, isti anti-anti. Kemerdekaan dijaga. Cepat kota, monggo bareng-bareng.
0: Enjis, kudu wayahe gabung rame-rame wayahe semrawung iki nggih.
1: Nggih. Mugi-mugi dipun akan mendekati kemerdekaan 17 demi untuk bangsa Indonesia. Amin. Semoga lancar damai jauh dari konflik. Amin. Demikian Cak Bejo.
0: Nggih. Lagune napa Pak Dianto?
1: Inggi Cak Bejo, lagu ini kalau nyuwun dipudarakan hidung hati tangisi bumi Cak Bejo.
0: Siap, Haji. Monggo, salami.
1: Ini salami kagem spesial Nyonya istri atau istri Siti Amaro berikut anak cucu yang ada di Perumtas 5 Prambon Cidarjo, Bibin, Alia, Alesa, Ferry Ardianto. Semoga diberikan lancar dan selalu rezeki halal barokah dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat.
0: Amin.
1: Berikut kagam Siti Aini, Mbak Ika, Cak Kasian, Cak Selamat, Cak Ali, Bunda Wulan, Bunda Mami, Bunda Faris, Bunda Sutira, Bunda Farha, Bang Uco, Eros, Cak Gipi, Mas Aditya, sing gada kedamaian. Matur nuwun. Kak Bejo, selamat berduka, semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Satu nyali, wali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Pak D yang ada di kawasan Krian sudah gabung di Pasar Kota Pantiunan Parikan Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Walau-walau kau masih di Radio Kota FM Dagdut Surabaya. Selamat pagi. Tadi ada yang sempat mau gebong ya di 561-14-16-567-6923. Langsung aja monggo sobat Kota FM di Pasar Kota Panturan Parian Suraboyoan. Selamat pagi Cak Gianto. Assalamualaikum. Cak Bejo tarik pariane nang kruka tuku jamu, tuku boneka karo sepatu. Mbak Ika sekarang bukan Mbak Ika yang dulu. Semoga Mbak Ika betah tinggal di hati yang baru. Loro hati kita Cak. Lepak sepur nang Kertosono, tuku salak cuma mek sitik tak surgawi klambi anyar lengo wangi sik tak sak tangki disokno tapi kok sik ditoleki ae karo Mbak Yati. Pasar Kota Pantunan Parian Suraboyoan.
1: Pasar Kota Pantunan Parian Suraboyoan, Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Hai Mbak Yati, selamat pagi.
1: Selamat pagi Cak Bejo. Nang dhewe iki Cak Bejo tak geleki gak enok Cak Bejo.
0: Lho, saya Sabtu ganti ini Mbak Naya.
1: Enggak, Jumat.
0: Iya, Jumat saya libur.
1: Oh.
0: Wayahe golep.
1: Wayahe.
0: Hai, nggih. Sehat Mbak Yati.
1: Alhamdulillah.
0: Ngocong tomat
1: dicampur
0: sirsat.
1: Ayati sehat.
0: Alhamdulillah sehat
1: walafiat. Iya,
0: Cak Hujan. Ini ki posong
1: iki. Aku sarapan dah.
0: Alhamdulillah dereng.
1: Ya aku njeng enggak soto ini Cak Hujan.
0: Lho, kula pas
1: ayam.
0: Kula pas poso.
1: Ayam ya.
0: Kula pas poso.
1: Oh, poso.
0: Nggih, poso tapi kin sampai jam 12, Dok.
1: Lho. Lah kok ngono kok juga.
0: Ah, monggo. Tarik pariane.
1: Langi batik nang Sidoarjo. Ah, kabarku apik Cak Bejo.
0: Nang Siola tuku sego kari alhamdulillah kabar kula sae-sae. Mbak Yati sehat nggih. Nggih.
1: Tuku sandal Cak Bejo. Lah kok tuku mikah. Atiku sedih Cak Bejo saiki ditinggal
0: mikah. Ya apa rek gak galau mana ki piye piye ki ya apa. Tenang Mbak Yati. Nang pulau wono ke Romo budalan Sidoarjo. Mbak Yati pun mboten usah galau wonten kula Cak Bejo.
1: Nah. Nggih. Nang pasar Cak Bejo tuku sandal. Tuku sandal. Karo. Iki karo. Anu karo. Ayo. Aku gagal Cak Bejo mergo aku wis oleh ganti.
0: Alhamdulillah. Tuku kain batik nang Cibubur, toko Cibubur terus nang Pekalongan. Sampeyan Mbak Yati lek golek pacar milo sing koyo Cak Sur, mergane Cak Sur wonge tahan maso gak dikeki mangan. Oke. Okay.
1: Kembang pacar. Kembang melati Cak Bejo. Kembang melati dirangke dadi pitu. Hatiku sedih Cak Bejo ditinggal pacar, tapi aku sale ganti wong ping pitu.
0: Iya kere. Enjih. Alhamdulillah.
1: Jadi aku kok request iki Cak Bejo gagal merangkai hati yo.
0: Gagal merangkai hati.
1: Iya. Okay. Keputra Cak Bejo.
0: Dereng.
1: Ya,
0: gagal merangkai ya. Hati nggih.
1: Dari okay. Mahesa mbek Lalawidi.
0: Nggih, siap.
1: Ya. Salam saya Pak Dianto mau.
0: Nggih.
1: Pak Sugianto Rimbo. Pak Kasian. Terus di Bunda Fatona, Bunda Waris, Bunda Parka. Mbak Ikang Gersian, Cici Aini. Terus Neng Ela, ya pokok ada Neng Ela, Mas Ibu.
0: Jih.
1: Pak Rizky juga,
0: siap.
1: Ya, ya, ya, ya. Jih,
0: matur nuwun Mbak Yati. Amin, amin.
1: Siap.
0: Matur nuwun Mbak Yati wonten Randu Tejo.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia Maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung.

Assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam Cak Kadir Sati Bukit. Titip salam buat fans Selawas, Cak Ribu, Cak Dargombes, Cak Mul, Dewi Laksono, Mas Tri, Mas Resa, dan semuanya tanpa terkecuali. Dan juga Arjuni, Mbak Tinduk, Bunda yang di Bandung, dan juga yang ada di Geger. Matur nuwun untuk Pak Cak Kadir Sati. Selamat pagi Thomas Agung. Ku dengarkan apapun lagu yang dimainkan sambil berpartisipasi ikut menyanyi pelan mengikuti aluran liriknya Kota FM Radio Favorit Surabaya. Mas Agung, matur nuwun yang ada di kawasan Kalisari.

Selamat pagi Cak Sur, iku Cak dideleki Cak, sampean Cak. Lali Cak Sur, jare Cak Gianto iki lho pirang-pirang dino gak muncul rek. Selamat pagi Cak Muhammad Pariam Surabaya. Assalamualaikum Cak Bujo dari Mas Muhammad Arif Banyuwangi. Parinya ditarik. Tuku bola nyang Malabar. Mbak Ella sabar, manusia pasti diuji oleh Allah. Perjuangan dan doa lagunya. Matur suwun untuk Cak Muhammad Arif yang ada di kawasan Banyuwangi ya. Cak Ahmad Samsuri, apa kabar? Sehat ya Cak? Tuku karung digawe wadah permen coklat. Assalamualaikum Cak Bejo, dinten sinten mugi-mugi tansah pinaringan ringan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salami kagem Cak Miskan, Cak Gianto, Banggingan, Cak Surung menganti Bunda Sutira, Mbak Ima, Mbak Santi Salala Ngesong, Mbak Ika Gersian Solikin Dilosor, Mas Hafid, Mas David Cak ini dak bekalista Bandung. Matur nuwun. Selamat pagi Cak Ahmad Samsuri.

0: Sniper, salam sehat selalu ya untuk Cak Yuko Sniper Matono sudah gabung di Pasar Kota. Selamat pagi juga untuk Mas Sambi Rambile. Assalamualaikum Cak Bejo, selamat bertugas. Semoga-moga sehat ceria selalu bersama rekan-rekan pendengar setia Kota FM Surabaya. Dari Maya Timur, sekarang jam 9.15. Terima kasih banyak untuk Mas Rambile. Mas Oca Banjarnegara, Jawa Tengah hadir di Pasar Kota Cak Aji. Selamat pagi Mbak Tumir Idawati, pagi Bang. Selamat pagi juga untuk Mbak Dumayanti, pagi Mas Bejo hadir warga Setabat Langkat, Sumatera Utara. Masih di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Halo.
1: Pantunan Parian Suroboyoan. Kota FM dang di Wong Sak Suroboyo.
0: Alhamdulillah.
1: Cukup parkum nang ngono Sidoarjo. Assalamualaikum cacakku Bejo.
0: Kadang salam di cancang dadi papat. Waalaikumsalam. Napa Mbak Ima sak niki sehat wal afiat?
1: Alhamdulillah sehat
0: tuh. Sehat ya. Sarapan, sarapan apa?
1: Ireng.
0: Hah?
1: Masak botok.
0: Lo enak irek rek, mbok aku diuncali.
1: Tak uncali ya, Bos. Lu nyari.
0: Nguncali gak nyampe ngono.
1: Kula wau anu krungu sadiane tak tarinku.
0: Enak ya apa?
1: Tak balsia ya.
0: Heeh,
1: tak balsia.
0: Iya.
1: Tuku ninja sepule milik Pesta. Uka dan Tresno karena manging sama Bang Lio.
0: Apa ya apa? Apa kak Lora? Ya
1: apa kak Gianto?
0: Nah iya apa kak Lora hati tangan
1: itu? Makanya kok wingi kan ini sebab itu sepatu ini juklek.
0: Nah ini ditarik soalnya sampai Melayu.
1: Bangun.
0: Itu salam tuh ke Mbak Ika Gersian gitu.
1: Waalaikumsalam Mbak Ika itu yang cantik. Sehat kak?
0: Alhamdulillah. Cukup delima
1: tak
0: oh iya, kita kocak Gianto iki. Cukup delima tak wadah gelangsing nang pasar larangan tuku sepatu. Lek Mbak Ima tak takoni jari awake kepingin langsing tapi lek makan bakso Cak Bejo lontong entek pitu.
1: Kok ro?
0: Iya, sampean dibayari ngono lho.
1: Apa aku tanya

0: kurang bayar kok.
1: Iya dah. Aduh,
0: ya, Ren.
1: ya apa, ya apa.
0: Terus ini, saya tak diantar menaiki. Ini. Apa ya? Tali kawat dikira ulo. Saya wis gak kuat.
1: Jadi
0: ya, jadi peso.
1: Lah iya, lah. Tali kawat.
0: Jadi peso, tak?
1: Tali kawat. Uncalono, lek gak kuat ya, wis jarno.
0: Oh, tinggal lo wis. Teklak no.
1: Apa jelek wong liya ngono lho.
0: Ha. Aku mau krungu ngono pole aku mikir sira aku ngelu saiki.
1: Lho, aja ngelu lah apa sih, kok ngelu. Lah
0: kate mari Ica giantel mah lho.
1: Alah, sampe kor mari Ica giantel.
0: Oh, saya kita jalan lagu itu ae. Apa ya? Baru terasa ya tak giantel.
1: Baru terasa. Lebih wingi gak kroso ta.
0: Ayo Cak Gianto, tak kerasa. Sami.
1: Nggih.
0: Sam Suri sama Cak Miskan Kebraon. Gianto.
1: Mm-hmm.
0: Terus Pak Samsu sama Mbak Putri sekeluarga, Mbak mm-hmm. Ella. Cak Sur, ayo mas buah Cak Sur. Cak Anteni. Mbak Ika.
1: Oke.
0: Okay. Kok ayo bersama dedek Cak ini, Ko Heri. Terus siapa ya?
1: Siapa?
0: Mbak Yanti. Terus sing duwe Wan Dewi Cak Damayan dan semuanya
1: Hari.
0: Oh tak harus di.
1: Anak Mas Hari
0: gitu. Harus masuk Parsi.
1: Anak Mas Hari, Mas Hari sami ke pasar beli tong salam buat Mbak Imang Song.
0: Iya, Mas Hari matur suwun.
1: Terus anak Abah Kosim, nang selamat tuku kopi Mbak Ima selamat pagi.
0: Pagi juga Abah, sehat Abah.
1: Ini untuk salam teko
0: Pak
1: Cak Sur.
0: Pak Po masuk Pak Po.
1: Untuk salam teko Cak Sur juga.
0: Matur suwun Cak Sur.
1: Konco sampean gak mlebu to, Mbak?
0: Sarapan. Sarapan duk. Jadi ini Mbak Kusmi.
1: Sarapan.
0: Sampai ya kemarin Cak Sur. Biasa. Belum. Tapi jaga kesehatan, masih hati-hati. Jadi keselamatan keluarga, kasih rezeki salam.
1: Kita salam teko Abah Ahmad Samsuri. Cendrawasi ulene kobong. Terima kasih Mbak Ima Ngesong.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Mbak Ima Ngesong sudah gabung di pasar kota Panturan Parian Surabayaan.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

5679923, Cak Ahmad Tudori. Assalamualaikum, Cak Bejo, sehat selalu, Jakarta hadir, Cak. Matur nuwun untuk Mas Ahmad Tudori, Jakarta. Matur nuwun sudah gabung di pasar kota Pancuran, Parian, Surabaya.

0: Dan sebagai kita FM, kembali pemerintah kota menertibkan bangunan liar untuk perluasan RSUK RSUD Eka Chandra Rini. Dan ini sudah dilakukan sosialisasi sejak tahun 2024. Pemkot Surabaya menertibkan 5 bangunan liar Bangli nanguni Jalan Medok Nasri Timur setelah peringatan sejak 2014 tidak digubris. Lahan itu akan dimanfaatkan untuk perluasan RSUD Eka Chandra Rini. Kabid Penegakan Peraturan Daerah Perda Satpol PP Kota Surabaya Rizal Zainal Arifin Niki ngomong penertiban dilakukan karena Bangli tersebut berdiri di atas lahan pemerintah kota tanpa memiliki hubungan hukum. Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota, Parian Suroboyoan, Kota FM Dangdute Surabaya. Assalamualaikum Kak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aba Kosim.
1: Halo.
0: Sampun pun teng-tengah niki.
1: Ya tengah-tengah jane Kak Bejo.
0: Nggih, nggih rek
1: Kak. Jeneng tengki
0: Kak Bejo. Ayo coba nyami ini gak nang tengah mbok, gak sok mul gak kei sarapan
1: nih. Ini Kak Bejo.
0: Nggih.
1: Mulai sekolah di Jabalapan Kak Bejo. Kau kebote nang Banyuwangi, wih adoh ya. Alhamdulillah, aku wis mari sarapan Cak Bejo.
0: Alhamdulillah.
1: Sarapan lauk apa iku sate karene wingi.
0: Walah, kok ati karen wingi sih, Bah? Ya no, prek abah iki.
1: Dekek ane Cak Bejo, dekek dekul kaya Bejo garing ngetit kaya.
0: Kacara apa seperti kalau iwak sate ya?
1: Iwak sate.
0: Iya.
1: Anu Kak Bejo ini ikon dek umah no anu Kak Bejo.
0: Acara.
1: Apa itu acara kumpul-kumpul golongan ini wong itu Kak Bejo. Golongan ini konco-konco sing seneng radio.
0: Oh radio mereka komunitas mereka nggih Bang.
1: Komunitas. Inji. Komunitas radio Pandaan Kak Bejo.
0: Inji leres-leres. Kata nih nggih Bang nggih iki.
1: Anu ya Bejo, tapi kadung masak ya Bejo, tinggi konek wong rong puluh.
0: Loh ala ya, oh poliannya nang di KB.
1: Tambah surut rupanya.
0: Lah, ini tambah mungsrot nih, Pak.
1: Tambah mungsrot. Kadangnya kau ada yang gelem ya Bejo, anu ketempatan. Tiba ya aku tundingan karun yang di rumah ini. Nih. Ya apa kau ada yang gelem, lah anu buyar jari ini. Is ana di rumah is papa di apa itu?
0: Bisa kira jajan atau griyo nggih.
1: Ya akhirnya si tadi rumahku jam jo.
0: Niki lo terus si Mbak Santi ini kiri dijak sarapan kali Mbak Ima sarapan botok.
1: Terus mari sarapan sarapan sego putih, wak sate, alhamdulillah.
0: Nang pasar Kasin tuku santen Abah Kosim sampai muter-muter nang Tegal kali gendong tangki pun ping pinten.
1: Sedurung si kae iki ya Bejo ya kan.
0: Tadi tak kiantong.
1: Muter-muter.
0: Lala gigi. Lagune napa, Pak?
1: Lagune anu ya Bejo apa iku harapan hampa dari apa iku teko Rita Sugiharto.
0: Oke, harapan hampa. Siap.
1: Harapan hampa. Nggih. Salam-salam buat Mbak Ika Kedian, terus sebuah Mbak Ima di Mesong, terus sebuah itu Cak Sur, Cak Gianto, terus Cak Kasian, Cak Edo, terus sebuah itu Cak Denal, terus Pak sebuah itu
0: Sintan.
1: Pak Jono Tamrin, terus Pak Sugeng, apa Waisal. Terus apa Bli Arjuni
0: nggih.
1: Terus ana sapa iku?
0: Sinten?
1: Apa Bunda Mami, Bunda Julaita, Bunda Pata, Bunda Rucu, Bunda Wulan, terus Bunda Siti, terus ana Bunda Sanifa. Terus apa mana iku?
0: Sinten?
1: Anu ya, apa iku? Mbak Yanti.
0: Mbak Yanti, Ji. Kalau terus ini ke Mbak Yanti ini.
1: Wah, cokal kalau ini mel aku mari nang sawah.
0: Lah, ngilang dhewe tengah-tengah nang tangki.
1: Cek kepanasan ini. Terus ana iku sapa Mbak Ela, Mbak Siti, Pak Wiyoto, terus sapa Pak Bu Pisang ya. Terus sapa maneh ya? Iku kuwabe bres sak pecah.
0: Siap.
1: Tak dungane sehat walafiat kuwabe
0: rezeki
1: lancar.
0: Amin.
1: Dapat jam matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah kose matur nuwun gabung ning pasar kota Panturan Parian Suroboyoan.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, sahabat kata tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa sahabat kata lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sahabat kata dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Carut marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Dari sudut pandang akademis, sosiolog Universitas Negeri Surabaya, Sugeng Haryanto, menganalisa persoalan parkir sebagai salah satu dari kompleksitas masalah sosial yang perlu mendapat perhatian serius terutama di perkotaan.
2: Kenapa parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial? Karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta, masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius. Yang pertama itu dari konflik ruang publik, keterbatasan lahan parkir di jalan di satu sisi, dan ketidakmampuan pemerintah dan institusi-institusi swasta dalam menyediakan lahan parkir itu menjadi sebuah persoalan. Akhirnya terjadi perebutan ruang publik yang bersifat terbatas, sementara jumlah kendaraan terus tumbuh ya secara eksponensial gitu ya. Kemudian akhirnya jalan, trotoar dijadikan komoditas yang diperebutkan oleh aktor-aktor. Misalnya ada negara di situ ya, pemerintah daerah, kemudian ada kelas menengah yang mempunyai kendaraan, dan kelas bawah dalam hal ini adalah jukir. Ini terjadi konflik dalam perebutan spasial, lahan parkir yang ada di jalan dan trotoar itu. Nah, akibatnya pejalan kaki, apakah penyandang disabilitas itu termarginalkan gitu. Juga terjadi peristiwa apa yang disebut dengan institusionalisasi parkir liar. Ini yang dimasuki oleh sektor informal, tetapi mereka sebenarnya tidak bergerak sendiri, jujur aja ya. Jadi di sini itu ada namanya shadow structure yang sangat rapi. Di situ apa? Satu, melibatkan preman lokal, terus kemudian melibatkan organisasi kemasyarakatan, hingga ada oknum aparat. Institusionalisasi ini kemudian membentuk apa yang disebut sebagai hubungan patron-klien. Jukir inilah yang sebagai klien yang secara rutin menyetor uang ke patron. Patronnya siapa ya? Patron yang mempunyai otoritas.
1: Salah satu kota di Jawa Timur yang masih mengalami problematika perparkiran adalah Surabaya. Padahal, Surabaya sudah mempunyai peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pengelolaan parkir. Tarif resmi parkir tepi jalan umum dipatok Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Sebagai upaya memperbaiki tata kelola parkir, Pemkot Surabaya menghapus pembayaran tunai dengan karcis dan menerapkan secara masif pembayaran non-tunai melalui kris dan kartu uang elektronik sejak 2024. Sedangkan voucher parkir yang disediakan Dinas Perhubungan mulai Juni kemarin. Persoalan ini disoroti oleh DPRD setempat. Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menegaskan digitalisasi tarif parkir merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota bersama DPRD untuk menciptakan sistem parkir yang lebih transparan dan akuntabel.
3: Jadi tata kelola parkir ini sebenarnya bukan hanya terkait PAD, tapi juga semuanya soal bagaimana ekosistem parkir ini mampu mendukung pengembangan dunia usaha, mampu mendukung pengembangan UMKM, para pedagang, para depot-depot yang ada di tepi jalan umum dan segala macamnya. Jadi dengan pembayaran via digital, baik melalui kris maupun kartu uang elektronik, itu memudahkan pemerintah kota di dalam mengatur tata kelola parkir terkait retribusinya, transparansinya, terkait dengan praktisan masyarakat dalam membayar layanan parkir. Kemudian juga yang paling penting adalah secara bertahap kita membentuk ekosistem ini akan membuat para petugas parkir ini semuanya ramah, mempunyai pelayanan yang baik kepada para pengguna jasa parkir.
1: Namun, bukan berarti digitalisasi parkir di Surabaya tanpa masalah. Aris, warga Surabaya, mengaku masih ada juru parkir yang kode krisnya tidak sesuai ketentuan.
4: Menurut saya sih kalau parkir sudah menggunakan digital atau pakai kris itu ya baguslah. Artinya kita nggak bingung cari uang receh atau nunggu kembaliannya, dan lebih simpel lah, nggak terlalu ribet. Yang penting lokasi di sekitar itu sinyalnya cukup kuat. Nah, ini yang kemarin saya juga pernah melakukan pembayaran, cuman waktu bayar kris kok atas namanya itu atas nama pribadi, bukan atas nama instansi seperti Pemkot Surabaya. Nah, ini kan kayaknya masuk kantong pribadi juga, khawatirnya ada jukir-jukir liar gitu. Itu juga harus diterapkan. Digital itu lebih bagus lah daripada pakai karcis. Pembayarannya nominalnya sudah pasti, kalau misalkan 2.000 ya 2.000 gitu, tapi kalau ada misalkan yang 3.000 atau 5.000, ah, itu berarti kan terlihat melanggar aturan. Nah, biasanya kalau instansi pasti nilainya sama, nggak mungkin berbeda gitu.
1: Apakah hal ini juga dialami warga daerah lain? Irawan, warga Sidoarjo, mengeluhkan maraknya penggunaan karcis parkir buatan sendiri. Tak hanya itu, para pemilik kendaraan juga sering kali membayar ganda. Saat memarkir kendaraan pada siang hari, sudah membayar tarif parkir. Tapi, di sore harinya saat hendak mengambil kendaraan, Irawan kembali dimintai uang oleh juru parkir yang berbeda.
5: Banyak mas, contohnya di pusat-pusat perkotaan itu, kayak di tempat-tempat yang rame. Kita juga sering menemuin parkir yang kita harus bayar dobel. Semisal dari pagi sampai siang kita bayar, dari siang sampai malamnya pun bayar di dua orang yang berbeda di satu tempat yang sama. Kalau normalnya sih Sidoarjo biasanya 2.000 mas, cuma kan kadang karena parkir liar kita kadang bayarnya 4.000, kadang bahkan lebih sampai 5.000 dengan karcis yang nggak sesuai. Seperti karcis yang dibikin sendiri mas, kayak karcis yang terbuat dari karton yang tulisannya pun diisi sendiri sama tukang parkirnya.
1: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat sosial Sugeng Haryanto memberi catatan kepada para pemangku kebijakan serta bagaimana semestinya masyarakat menyikapinya.
2: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota harus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik, itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua backing, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya, ya tidak berani protes. Tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
1: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun, hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten, serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya, tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi

Mas Amiruddin, selamat pagi, salam sehat selalu. Mbak Briti ke kemarin yang ada di kawasan Tamora Medan, selamat pagi. Hadir Tamora Medan City, Mas Bejo, salam sehat and happy mandi. Matur nuwun untuk Mbak Yeni Kartika, Mama Kori ya, selamat pagi. Matur nuwun sudah gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Cak Asmawi Awi, selamat pagi Kota Lovers. Dina-dina kudu tetap semangat awali dina iki nganggo bismillah muga rezeki sing barokah nemani awak dhewe. Isuk iki Kota FM hadir langsung teko parkiran mobil PMK sing halamane luas jembaran luas banget spesial. Matur nuwun Cak Asmawi Awi, Abah Waisel yang ada di kawasan Samplangan Gianyar, selamat pagi Cak Bejo. Selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat bahagia dan dilancarkan rezeki dan diberikan kemudahan dalam setiap beraktivitas. Matur nuwun. Kagem Abah Waisal yang ada di kawasan Samplangan Gianyar, Bali.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pasar Kota Surabaya.
1: Iya, Cak. Selamat Satrio Basuki dos. Pundi kabari?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat nggih.
0: Wis sehat ketemu lagi di udara matur. Yo sing duwe ita manis.
1: Nggih.
0: Dinani mamah kok. Mas, bojoku iku ganteng dhewe kalau tunggal kok sama dinani. Kita manis ya apa toh Mas?
1: Iya soalnya nang ngene omah. Kono anu nek kono musuh kan, soalnya.
0: Kan saingan. Heeh,
1: liyane wedok kabeh.
0: Ono cita iko. Wong kiri kok, wong kiri ya iko.
1: Posisi di mana nih Cak Slamet?
0: Posisi masih di Sidoarjo ini Mas.
1: Oh, ya. Belum berangkat nggih.
0: Belum berangkat. Nanti siap. Jam 1 berangkat.
1: Oh, mantap. Tarik.
0: Jalan-jalan ke tengah sawah.
1: Asik.
0: Tengah sawah banyak lumpurnya.
1: Asik.
0: Jangan mau kepada saya karena Dinda ada yang punya. Are Dinda ada yang punya masuk. Dah boleh diganggu dari Cak Soleh.
1: Iya rek sing duwe ana sing duwe harus
0: niki saged request lagu Mas.
1: Napa Cak Slamet?
0: Lagunya apa Cak Saleh?
1: Napa?
2: Kaca.
0: Oh, apa?
2: Kaca.
0: Oh, minta Cak Saleh dinding kaca Mas.
1: Waduh dinding kaca. Oke, siap.
0: Enten nggih. Niki tanggone Cak Solikin niki.
1: Cak Solikin telah sor.
0: Sor nggih. Cak Solikin selamat pagi. Juga ada Mbak Aprilianya sekalian. Juga selamat pagi Pak Po. Pisangnya pun mateng ya Pak Po. Mas Bejo ini diuncali titik gitu loh Pak Po. Setengah cengkeh wawon. Pun kata-kata.
1: Saya tambah ngoceh.
0: Saya tambah ngoceh Pak Po. Oke, Mas Aditya. Ayo Mas. Gabung Mas. Pak Sugeng Denpasar. Juragan Bakso selamat pagi. Apa kok sih Mas
1: nggih?
0: Ketinggalan selamat pagi Abang.
1: Sik gendong tangki iki Abang Kosim iki.
0: Nggih. Loh, aduh. Sing grempong yo ngene
1: Mas. Nah, buwan to
0: rene. Usirine iki kadang ati unek no. Wui. Ya tenten male. Sing gersian iki sinten, Mbak? Mas.
1: Mbak Ika gersian.
0: Mbak Ika, nggih selamat pagi Mbak Ika. Tenten Mbak Yati Rancutejo. Enten Male, Bunda Farka, Bu Mami, Bunda Patona, Mbak Imangsong, Cak Ido.
1: Nggih.
0: Enten Male Mas Ali.
1: Siap.
0: Pak Yanto. Dan semuanya saja
1: semuanya
0: Mas.
1: Semuanya nggih, matur nuwun.
0: Iya. Salam sehat Mas nggih keluarga.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Mugi
0: paringi rezeki sing kathah.
1: Amin.
0: Saged damel ngelencer ke sangilen Mas
1: nggih. Amin, amin ya rabbal
0: alamin. Kali kula Mas sampean mungkin disebut mawon.
1: Amin, niku lancar salam.
0: Nggih, Mas nggih. Nggih. Napa Mas?
1: Salam salam saking Mbak Ika Gersia.
0: Oh, nggih Mbak Ika, selamat pagi nggih. Kon ngantun mawon Mas nggih.
1: Iya nggih.
0: Tak tunggu lagune. Sun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Slamet Satrio Basuki matur nuwun, Cak Slamet.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Wis isuk, rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke Abdul.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: jam 7 atau jam 12 siang. Kapunten sangat Mbak Perayu wonten salah-salah kata, salah ucap, kula ngaturaken pangapunten wonten kata nggih sing kuwatah. Insyaallah ketemu benjing wali di program Pasar Kota Panturan Parian Surabaya jam 7 atau jam 12 siang. Matur nuwun. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan nggih sobat Kata FM. Mungkin-mungkin jenengan sedaya paringi sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Tetep omane sesuk nanggone acara Parian.
1: Pasar Kota Parian Surabayaan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu, pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia, Yorek. Bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Wis isu, Rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
6: Apa sih? Isu-isu rame ay.
5: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
6: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
5: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
6: Bu Ayu, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
5: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
6: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
5: Wah, iya suun, Mbak.
7: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, aja lali.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Padi Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kota lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek.
1: Lo, kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
2: Hah? Apaan sih kok malah suka? Gak jelas.
1: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
2: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kota Senusantara. Kembali hadir ya di Goda, di Goyang Dangdut. Asik lore. Edisi Senin terakhir di bulan Juli, 27 Juli 2026. Kali ini ditemani Nayanika Sobat Kota hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat.
1: Sudah jalannya, masih kelasnya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Lagu dangdutan enak, yonang digoda.
5: Wah, asik lho, Ren.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik lho, Re. Selamat siang Sobat Kota seluruh Nusantara. Hai hai. Bertemu lagi ya tentunya dengan program yang selalu dinanti di tengah hari, yaitu Digoda Sobat Kota. Bersama Nayanika kali ini ditemani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sudah dua lagu meluncur di ruang dengar Sobat Kota. Yang pertama didahului oleh juara 3 Dangdut Hits minggu kemarin ya, di 26 Juli. Ada Kopi Dangdut versi Happy Asmara, Goyang Happika. Terima kasih buat Sobat Kota, ya Sobat Kota yang selalu mendukung lagu tersebut. Jangan lupa selalu di voting ya. Kalau ada di list TP Kak Rahma seperti biasa, jangan lupa diketik TP spasi kode lagunya berapa. Silakan dikirimkan melalui WhatsApp bisa, kemudian komentar di Facebook juga bisa, atau replay story di Instagram juga boleh gitu. Dan yang kedua adalah lagu Tak Berdaya. Enak banget ya. Tak Berdayanya Kota F ini punya banyak sekali versi setelah Naya cek. Dan yang versi koplonya ini Naya suka dari Yeni Inka featuring Delva Irawan. Enak banget. Tak Berdaya sebuah lagu yang menggambarkan bahwa ya kalau jodoh itu, jika apa ya sudah di tangan orang tua, dijodohkan sama yang lain, kita juga bisa ngapa-ngapain gitu ya. Wes nurut wong tua gitu. Tapi kalau misalnya sudah jodoh, apapun nanti ya ada penghalang gimana-gimana, bisa juga akan bersatu ya Sobat Kota. Silakan yang mengundang nih Sobat Kota untuk meramaikan Digoda kali ini. Jangan lupa langsung saja telepon di 031-561-1416 atau di 031-567-6923. Boleh juga lewat WA Radio Kota FM di 0817-505-8881. Silakan mau request lagu apa, kemudian salamnya dikirimkan kemana saja silakan. Ada Mbak Eka Gersikan, selamat siang, selamat bergabung. Wih, nomor satu loh ini ya. Sangat apa tuh, luar biasa Mbak Eka, langsung nomor satu ini. Mengalahkan juara bertahan. Memang juara bertahannya siapa sih Mbak Naya biasanya? Biasanya itu Mas Agung WB nomor satu tuh yang WA. Digoda asik lho Rek, siang Mbak Naya. Biru-biru ayu ala-ala. Aku dengerin aja sampai usai. Terima kasih Mbak. Sama-sama Mbak Eka Gersikan. Kapan dua hari yang lalu Naya keliling Surabaya Utara Mbak, sampai Putra Agung gitu ya. Sampai Rangka gitu. Mungkin dekat sama rumahnya Mbak Ika ya. Ada Dadok Semaran, Ayanda Bilki, selamat siang, selamat bergabung. Inaku juga matur suwun, terima kasih. Bunda Fitri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Bunda Fitri mau request lagu apa nih? Request Melayu Cintamu. Melayu Cintamu, sabar. Apakah ada Melayu Cintamu atau Merayu Cintamu? Sebentar ya, coba Naya cek terlebih dahulu. Melayu Cintamu. Cintaku tak Bunda, coba dipastikan kembali judul lagunya apa Bunda. Oke, dipastikan ya judul lagunya yang benar. Ada juga Mas, untuk Bunda Fitri ini salamnya buat semua keluarga besar FKF.

0: Mbak Putri Shalala. Mbak Putri ini bukan Shalala, yang Shalala itu Mbak Shanti. Ada Cak Ali, Umi Latifa, Cak Satrio, Bang Tejo, Cak Sarwi, Mas Inako, Cak Edo, Bunda Farha, dan lain sebagainya ya. Senandung rindu. Nah ya, cek terlebih dahulu yang paling enak. Coba ini saya kasih sip. Oke. Lagi ada Teh Mia Apsari dari kawasan Bandung. Selamat malam, selamat bergabung Teh Mia. Oke, kita angkat penelpon pertama kita. Wis, selama sekali tak dengar suara beliau nih. Selamat siang digoda.
1: Wasik loh, Re. Wasik. Gimana kabarnya Mbak Naya?
0: Eh, luar biasa Bunda Lili, keuangan polaku. Alhamdulillah ya, sehat luar biasa. Kalau Bunda Lili gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, sangat baik.
0: Lagi istirahat makan siang ini.
1: Lagi. Iya, makan ini buru-buru Mbak Naya. Okay. Biasanya enggak sempet ya.
0: Oke deh, mau request lagu apa ini?
1: Mau request lagu Perceraian Lara dari Simpatik Musik.
0: Oke, Perceraian Lara. Nah, siapkan terlebih dahulu ya. Salam-salamnya buat siapa saja, Bunda?
1: Salamnya buat Mbak Putri Widayanti Tretes. Sama Widya.
0: Iya.
1: Macang Suladi.
0: Siap.
1: Terus Mbak Imangesong, Mbak Santi Salala. Mas Agung Lepe.
0: Iya.
1: Terus sama anak-anak Sentol semuanya deh. Selamat bekerja.
0: Siap, terima kasih.
1: Dan Mbak Nayanya, terima kasih. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bunda Lili dari kawasan Margomulyo ini disempat-sempatkan loh Sobat Toto untuk gabungan di Kota FM. Karena memang jam makan siang kan sangat terbatas ya. Kalau makan siang juga tidak boleh terburu-buru. Nanti yang kalah malah lambungnya. Seperti itu. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Selamat siang di Goda.
2: Selamat siang di Goda. Wah, asik loh, Roy. Asik Mbak Naya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cok Harish and Be Corrupt. Weh, luar biasa.
2: Semangat Mbak Naya.
0: Semangat, Polwes. Nah.
2: Makan loh, Ale.
0: Weh. Silakan Cok Hari, mau request lagu apa kali ini?
2: Aku mau request Deritaku, Deritamu ada Mbak Naya.
0: Boleh, Deritaku, Deritamu Naya siapin dulu ya. Salam-salamnya silakan buat siapa saja.
2: Salam-salamnya yang barisan turun siapa Mbak Naya?
0: Ada Bu Lili Margomulyo.
2: Oh, Bunda Lili. Betul. Sehat selalu. Terus ada juga Pak Sugeng. Mm-hmm. Ada Pak Rusdi, Mas Edetia, Cak Gianto Rembo, Cak Ali, Cak Ma'ruf, Bunda Yanti, Cak Aini. Terus itu Mbak Emma yang di Nyesong, di Wiyong juga, Mas Aditya. Terus siapa lagi yang di Mojokerto itu? Mas Uco.
0: Mas Uco, ada Cak Ragil. Gitu.
2: Pak Rage juga, terus ada yang di Madura, Cak Solikin Deloso, sampai jumpa. Semuanya aja Mbak Naya, saya sebutin banyak poin Kak Ali. Ya selalu, saya selalu, ke Mbak Nayanya, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Ya Robbal Alamin, terima kasih untuk doa terbaik yang disampaikan oleh Cak Hari Sambi Kerep tadi ya, buat besti-besti Sobat Kota semuanya. Silakan yang mau bergabung kembali Sobat Kota, satu penelpon masih boleh kok di 0315611416 atau di 0315776923. Merayu cintamu masih belum ada ini Bunda, mohon dipastikan kembali apakah merayu Tuhan atau sia-sia mengharap cintamu. Bunda Fitri monggo, yang mana? Merayu cintamu masih belum ada judul seperti itu ya. Baik, silakan lanjut lagi Neng Naya ada. Nah ini Mbak Putri, Mbak Putri selamat siang, selamat bergabung. Ada pantunannya, ke pasar beli bakso ketemu Opa Sugeng jualan. Mbak kasihan ketawa sampai keselak kerupuk. Ongge. Oke, top 3 on air Radio Kota FM bikin pendengar ketagihan. Cak Gianto Rembo, aku nimbrung, tiga serangkai bikin Radio Kota FM jadi meledak. Oke, terima kasih ya. Request lagunya Kesepian dari Brodin. Salamnya untuk Opa Sugeng dan Pasar, Mas Hari, Sambi Kerep, Pak Ahmad Syamsuri, Pak Wiyoto Pandaan, Imang Ngesong, Shanti Shalala, Cak Sugianto Rembo. Terima kasih. Wah, wah, wah, jadi manggil Opa Sugeng. Maaf loh Pak Sugeng, banyak katanya Pak Sugeng, wah Mbak Naya, wes bener-bener aku diceluk Om Sugeng kok jaluk dikongkong nyeluk Opa Sugeng. Oke, terima kasih di segmen yang pertama, dua penelpon dulu Naya sudah cukup ya. Ada Bunda Lili sama Cak Hari dari kawasan Sambi Kerep Surabaya. Langsung meluncur di ruang dengar Sobat Kota semuanya sebuah lagu yang berjudul Perceraian Lara. Tapi sabar ya, setelah jeda komersial yang

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Semakin lama, makin saling melukai.
5: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik lho Re. Beberapa lagu sudah mewarnai ruang dengar Sobat Kota di segmen yang pertama. Tadi ada apa aja, coba di absen lagi Mbak Naya. Perceraian Lara, Deritamu Deritaku, Senandung Rindu, dan ditutup lagu Oi dari Afan ya. Ini adalah juara pertama Dangdut Hits minggu kemarin Sobat Kota. Nah, ucapkan terima kasih bagi Sobat Kota yang sudah voting. Dan jangan lupa kalau misalnya ada daftar lagu, ada lagu tersebut di daftar TP, di juga di voting kembali ya. Ketik TP spasi lagu, spasi kode lagunya berapa begitu. Wow, ditinggal sebentar ini WhatsApp-nya sudah ramai pol. Luar biasa Bunda Lili Margomulyo, ada Pak Jono dari kawasan Gresik, lagunya Terajana. Salamnya untuk Mbak Putri, juga Abi Roy, Samsul Hadi, Eli Agustin, Miskan Kebraun, Bato Yibi, Pak Wiyoto Pandaan, Rini Setiawati, Bandung. Pak Wiyoto dari Kasan Pandaan, selamat siang, selamat bergabung Bapak. Mau request lagunya Cinta Tak Terpisahkan. Pak Wiyoto, selanjutnya buat Ning Rara Sidoarjo, juga Bunda Eli. Ada Mbak Mia Ramadhani Sampang, Pak Jono, Mbak Putri, Mbak Toyibi Tanjung Sari, selamat siang dan selamat beraktivitas. Yuk silakan yang mau bergabung di segmen yang kedua ini Sobat Kota. Langsung diramaikan saja di 0315611416 atau di 0315676923 gitu ya. Mau request lagu apa? Mau kirim salam kemana saja? Silakan. Bu Elok Margomulo, halo, selamat bergabung Bunda. Mau request lagunya Cincin Putih Luciana Jelita. Salamnya untuk semua kawan aja, semakin semangat ya. Sudah hamin 2. Apa kira hamin 2, Rek? Hamin 2 apa Bu Ella? Hamin 2 gajian tah. Terima kasih Kakak, sehat selalu. Amin. Kita angkat penelpon berikutnya, ada siapa? Selamat siang Digoda.
1: Digoda wasikure. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasian Punggi. Alhamdulillah Naya sehat luar biasa ya.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Kasian, mohon maaf, mohon dipersori. Kemarin sudah masuk sama Mas Irsyad.
1: Yoka.
0: Oh, sudah dong. Besok ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak Kasian. Ini adalah salah satu Sobat Kota juragan pulsa ya. Oh, iso Mbak Naya. Biasanya memfasilitasi teman-temannya untuk gabungan di Kota FM menggunakan fitur multi-party calling ya. Jadi satu inisiator yang menggunakan pulsa, terus teman-temannya dibiayai untuk telepon gitu. Wow gitu ya. Jadi kalau biasanya kan buat aplikasi WA kan video call rame-rame tuh. Nah ini telepon pulsa itu bisa Sobat Kota, tapi inisiatornya cuma satu yang mengeluarkan pulsa. Kita angkat penelpon berikutnya. Selamat siang Digoda.
2: Selamat siang Digoda. Digoyang dangdut
0: ya. Wajah kasih. Luruskan lurus. Silakan dikecilkan dulu Pak.
2: Iya.
0: Baik. Oh iya.
2: Iya, sini penengamannya kemerseke.
0: Siap. Pak Rus di lo kok lama sekali Pak. Iya, kemana saja?
2: Menghilang dalam dunia persilatan. Oh,
0: menghilang dalam dunia persilatan jare. Tapi kalau misalnya Naya cek ini setiap program Dangdutan Rek selalu ada nama Pak Rusdi. Oh, gitu ya.
2: Oh, selalu always pasti. Ya, selalu always, tidak pernah never.
0: Iya. Gimana Pak kabarnya kali ini?
2: Alhamdulillah
0: jani, sehat ya Pak. Nah, ya. Alhamdulillah. Jangan
2: kebocoran mesti penuh Pak, akhirnya keturunan wes. Mana terbangnya keturunan wes ngono.
0: Begitu ya.
2: Barang ini bisa melebuah.
0: Perjuangannya.
2: Sama nih uang, kalau siapa sampai nemu begitu uangnya, badan kamu. Ya,
0: lah, keturun. Keturun.
2: Setengah telu, jam telu. Ah, ya wis.
0: Hilang. Baik. Iya. Siang ini Pak Rusdi mau request lagu apa?
2: Lagu itu Mbak, lagu etnik ya.
0: Apa tuh?
2: Ojo dibandingke Mbak ya,
0: nah, oh,
2: ya
0: bisa ya. Siap Pak, Naya cek dulu ya. Salamnya iya. Buat siapa saja Pak Rusdi?
2: Salamnya yang barusan sudah turun-turun ke Pak Kasian.
0: Oh, baru tiga betul Pak Kasian, Bu Lili Margomulyo sama Cak Hari Sambih Kerep.
2: Iya, jam berkerap, Bunda Lili ya.
0: Betul.
2: Cak Hari siapa lagi? Hari dua nanya.
0: Hari sambil kerap. Oh, Koko Heri Citralen.
2: Koko Heri Citralen ya juga. Pak Gianto, Cak Gianto.
0: Iya,
2: Cak Sur menganti. Aku nanya Cak Sur si manjunta ini Pak. Cak Sur menganti.
0: Kok iso
2: Pak
0: namanya?
2: Pak Gianto, iya. Ya. Ya itu siapa yang punya warkop di mana itu ketemuan siapa? Pak Budi Sitaurus, ya. Cak Jipi, mm-hmm. Yo Pak Jainal Perak, Pak Bu Gedang, Pak Bang Arjundi, Mas Oli Bindrosyon, Mas Hafid,
0: iya.
2: Mas Ali, Edo, Ela,
0: iya, apa
2: lagi itu? Wah, udah Mami, dari, ya semuanya ya Pak ya, tanpa terkecuali, semoga terkecuali. Oh, Mbak Ima ngesong itu, ejek-ejek itu Mbak Ika ngersian juga.
0: Kalau Mbak Ima, iya siap.
2: Iya, siapa lagi ya, itu kadang-kadang ngangguk salamin lali Bang. Oh, Mbak siapa Tanti, Pak Yanti, Mbak siapa?
0: Tanti Pumpungan.
2: Tanti. Satunya lagi Mbak siapa Yanti?
0: Bunda Yanti Lontar.
2: Oh iya, Bunda Yanti, ada lagi Mbak Tanti, Pak Santi.
0: Bunda Yati Randu Tejo.
2: Loh, ada lagi Santi, Pak Tanti ya Pak.
0: Santi Shalala.
2: Ya Santi, itu lo kadang ya.
0: Oke, terima kasih ya Pak Rusdi.
2: Sama semuanya, ada lagunya Mbak.
0: Ada dong, mau jadi banding ke sudah saya siapkan ya.
2: Ya, ini Pak kasihan nih Mbak telepon-teleponnya.
0: Siap.
2: Wes mlebu ya mlebu ae, tak kasihan nih wes. Awak aku mari jangan mlebu mulai urung mlebu ning 16 tahun. Ya terima kasih Pak siapa Mbak Naya ya. Saya kelar bagai selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Rusdi dari kawasan Ngagel, Surabaya. Dan kalau misalnya temannya masih on eran, mohon jangan di miss call dulu. Jadi tergesa-gesa loh Sobat Kota. Silakan Pak Kasian bisa kirim WA gitu ya ke Kota FM salam-salamnya atau nanti. Jadi biar tidak tergesa-gesa. Ada Bu Elok Margomulyo sudah ningrara dari kawasan Sidoarjo hadir mau menyapa, ada Pak Wiyoto Camat Prada, Pak Pogatot, Mama Eli Agustin, Umi Tretes, Mbak Mia Ramadhani, Bunda Mimi, Bunda Sutiyah, Bunda Sutira dan Mbak Diandra Tiwi. Kemudian lanjut ada Mas Yoko Seni Pertegal. Ada Mbak Dewi Sabla dari kawasan Margomulyo juga selalu pantau. Mau request lagu judulnya Dirantai Digelangi Rindu dari Adela. Salamnya buat Mama Joda, Mami Dewor, Mak Tiri, Alma Mahira, Tini Endeliawati, Bu Lili. Ada Linda, Bu Elo, Ica Asilole, Madam Tiona dan semua anak-anak mesin. Salamnya kompak selalu Mbak Naya, terima kasih dan semoga sehat selalu. Amin. Ada Mbak Tanti Pumpungan dari kawasan Pumpungan Surabaya tentunya. Selamat siang digoda. Dari kawasan Pumpungan Moriko Selagu, Siji di Ping Selawe. Makasih Mbak Naya. Sehat selalu dan sukses selalu. Semangat happy. Ika Gersikan selamat siang dari... Oh iya. Deket ya. Cak Miskan ke Brown. Selamat bergabung Cak Miskan. Cak Miskan dari ke Brown. Oke, assalamualaikum Mak Naya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Hello Hello. Salamnya tuh Cak Gianto Rembu juga Mas Syamsul Hadi, Putri Widayanti Tretes. Ada Ahmad Syamsuri, Pak Jono Tamrin, Pak Wiyoto, Pak Sugeng, Mang Ujang, Abi Roy. Baik. Ada Abu Halim. Abu Halim dari kawasan Madura. Selamat bergabung ya Mas. Dari Madura hadir buat Mbak Naya, semoga sehat selalu, amin. Oh, hanya menyapa saja nih. Boleh request lagu dan salam-salam kok. Kemudian ada Bunda Fitri juga, terima kasih lagunya Diganti Gaun Merah. Mas Wayu Supriyadi, Wong Kerapu. Wis, Wong Kerapu, dere pantau langsung Dugi Margomulyo Permai, Kulo Sambi Kali Maem Siang, Neng Naya. Pengen request lagu Satu Rasa Cinta. Salamnya buat semua keluarga besar FKS Bres, tanpa terkecuali. Monggo, wancine Maem Siang. Baiklah, nanti Naya susul ya. Oke, terima kasih buat Pak Rusdi di segmen yang kedua ini sudah bergabung. Lagunya etnik, memang bener ya. Cocoknya dikasih lagu etnik, karena tadi kan sudah didominasi sama lagu dangdut koploan. Segera meluncur di ruang dengar Sobat Kota, sebuah lagu yang enak. Ini memang sebagai pengingat bahwa setiap orang itu adalah spesifik ya, atau istimewa. Jadi ada karakter yang tidak sama dengan yang lainnya. Ojo dibanding ke Sobat Kota.

0: tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, yore.
1: Oke.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood. Apa sih? Isuk-isuk rame ae. Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
1: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
1: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea.

0: buahnya green ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
0: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Digoda, digoyang dangdut, asyik lorek.

0: Sofresh baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya strong pisan euy. Tahan lama. Lo. Kok pusing dan masuk angin? Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
1: Grrr, beneran fresh loh.
0: Jelas dong, ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Sofresh, ini rahasia gue anti tepar.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik lore. Terima kasih sobat yang masih chat di 88,1. Dan tentunya terima kasih juga yang sudah berinteraksi lewat on air, WA, dan fanpage Radio Kota FM Surabaya. Kita angkat penelpon yang keempat langsung ya. Luar biasa loh ini. Selamat siang Digoda.
1: Digoda, digoyang. Asik lore.
0: Asik lore. Ada Mas Aditya dari Kedamaian hadir. Selamat bergabung.
1: Iya, mana ya?
0: Oke, wih, semangat sekali nih Mas Aditya, baru makan siang koyo Mas Aditya.
1: Udah barusan ya.
0: Wih, barusan. Makanya energinya langsung 100%. Silakan, mau request lagu apa kali ini?
1: Kemilau Cinta.
0: Kemilau Cinta, weh. Ngomong cinta lo anak menuki Kemilau Cinta gitu. Oke. Salam-salamnya buat siapa saja nih, Mas Aditya?
1: Ini Javan Kota. Beres sederhana sanwari tanpa kecuali.
0: Baik.
1: Pembantanya terima kasih.
0: Sama-sama dengan senang hati.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aditya dari kawasan Kedamaian ya. Jadi meskipun beliau ini ngomongnya singkat-singkat Sobat Kota, kalau diperhatikan coba, selalu kalau ngomong kan pasti ada menuki-menukinya gitu ya. Ada enggok-enggok aneh loh. Iya, kak lurus-lurus enggak. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Weh, di segmen yang ketiga rame pol ini kayak Selamat siang Digoda.
2: Digoda. Asik
0: lho. Asik lho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Gianta Rainbow ya. Dari kawasan Bangkingan. Ngono. Ini lho Cak, makan nih cuk WA atau telepon. Ya. Gimana ya, ini?
2: Apa sehat Mbak Naya?
0: Alhamdulillah Naya, istimewa. Oh, luar biasa.
2: Istimewa kayak judulnya lagu ya.
0: Bagaimana?
2: Kayak judulnya lagu
0: ya, istimewa. Oh iya, cinta luar biasa, cinta istimewa. Di posisi di Surabaya Barat atau lagi di Surabaya Timur ini Cak Gianto?
2: Mulai mambengi Mbak Naya, jam piro, jam luru.
0: Kapan nani ya? Mulai ini baru kemarin Sabtu, tadi.
2: Minggu.
0: Wih, rumah saudara
2: aku
0: itu.
2: Aku kan asli kono, aku juga asli kono.
0: Baik.
2: Asli karang gayam kuno asli terus gawe nang gene Bangkingan.
0: Wis enak ya, jadi nang banyak rumah.
2: Nang wong ngono gene wong tuwa.
0: Kalau yang di Bangkingan.
2: Nang sobo ken gene dulur nang kok kono akeh. Nang gene iki jenenge Rasa Mboken ya ono. Terus nang gene iki jenenge Kedung Seroko ya ono.
0: Lho kok cek senenge saudaranya tuh
2: Temolowaru Utara, yono, Pumpungan Manyar, yono.
0: Woi, saudaranya tersebar di seluruh Surabaya ini, Cak Gianto.
2: Ya, menanti, yono.
0: Loh, enak.
2: Nah, ini sebut Biorejo, yono.
0: Loh. Baik. Alhamdulillah, memang nikmatnya kalau rukun sama saudara itu seperti itu ya, Cak ya. Kemana-mana itu enak, bisa diterima dengan baik. Ya,
2: yono, arisan keluarga, punya nari rombino.
0: Wis. Baik, silakan. Kali ini mau request lagu apa Cak Gianto?
2: Lagu ini puter noike mana ya? Terlalu ay.
0: Terlalu. Sambil dia pilihkan lagunya, salamnya buat siapa saja?
2: Salame buat Mang Ujang, cari sambil kerep kasur. Cak Samsuri ke Braon.
0: Baik.
2: Baru di Pak Toto sampai jumpa Pak Ido.
0: Iya.
2: Bang Ucok, Cak Jumati, Pak Dianto. Cak Solihin Brosor, Cak Zainal Perak, Cak Satrio Basuki, Pak Bugeng, Pak Kosim, Cak Hafid, Pak Kasian, terus Cak Kadir Sate, Koko Eri, Cak Miskan, Cak Jipi,
0: ini Pak Sukun Batu. Mas Rizal Kelabu loh.
2: Mbak Muri.
0: Mas Rizal Kelabu, udah makan siang tak Cak, gitu.
2: Masih gak dikongkan mangan-mangan dewe, Cak.
0: Oke.
2: Bani sama takoni, gak mangan-mangan, Cak.
0: Siap.
2: Sehat selalu Mas Rizal. Terus Mas Aditya, Mas Heru, Mas Samsul Hadi, Cak Boneng, Pak Sugeng, dan Pasar beserta Bunda Nurul, Bunda Mujiati, Bunda Sutira, Bunda Farhal, Mama Afis, Bunda Waris, Mbak Jabatiwi, Mbak Ainun, Mbak Yati, Mbak Wiji, Balung Bento, adik sampean, Mbak Yui sampean.
0: Oh, Mbak Ipa, Kakak Ipar.
2: Iya, Kakak Ipar. Mbak Yanti, Mbak Ikan Gersian, Bunda Selamat CA ini, Mbak Tati Pumpungan, Mbak Imam, Mbak Sati, Mbak Nur, Mbak Widya, Mbak Putri, Mbak Aprilia,
0: iya,
2: dan semuanya itu dulu
0: kan selawati. Baik, terima kasih.
2: Buat Mbak Naya sehat selalu, dimudahkan rezeki, kenek mantu hati-hati, nerus lah sampai ini.
0: Oh tidak dong.
2: Oh ya, sampai nerus.
0: Besok lagi.
2: Ya, Kak Ida di Arsipo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cak Gianto Rembo, kawasan Surabaya Barat. Kita angkat telepon berikutnya. Selamat siang di Goda.
3: Wah, Sigure.
0: Wih, ada dari kawasan Kupang, Gunung Area, Bunda Sutira. Selamat bergabung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Akhirnya bisa masuk ya. Dari kapan ini teleponnya?
3: Aturan nomor 23 di Trombola, Mbak Ikimang.
0: Pecah Gianto. Jodohnya memang satunya nih, Bunda ya. Baik, gimana?
3: Sehat ya, Naya ya.
0: Oh, alhamdulillah Naya sehat istimewa. Kalau Bunda gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah. Sehat pol-polan atau cocok.
0: Wasik.
3: Wasik. Menurut dari masih satu seng bareng.
0: Siap, silakan. Mau request lagu apa malam? Malam ini.
3: Aku
0: ini
3: lagunya cukup ingin seng ini yang di-request oleh Bunda Ani Bohe. Lah kan kayaknya untuk pamon-pamon ambil tamu ya, tonggo. Tapi ngerunding agus susah lho, Mbak. Jadi gak fokus ngerungok nolak. Lagu enak, tapi iya, gak ada judulnya, Mbak.
0: Apa itu, Bunda, judulnya?
3: Bunda Ani Bohe pas lagi mantau CSIWA.
0: Oh gitu, atau mungkin Bunda mau nyanyi satu lirik gitu. Nanti Naya carikan liriknya apa.
3: Gak
0: iso.
3: Cuma juraan kok.
0: Opsi yang lainnya apa? Coba deh.
3: Cincin kerinduan dari orinya Imam Esarifin, mungkin ada koplonya.
0: Cincin kerinduan?
3: Cincin.
0: Iya, sebentar cincin ya. Naya cek terlebih dahulu. Sebentar Bunda. Silakan. Ini lagunya gak umum iki ya. Masih dicari-cari nih. Atau opsi yang ketiganya apa, Bunda? Monggo. Kemarin silakan. Yang pilihan ketiganya apa itu? Apa ya kemarin ya, Bunda?
3: Cek ono. Pilihan tiga aja, Mbak. Aku Mbak Naya. Mbak Naya yang nyari tiga lagu aja, nanti tak pilih.
0: Baik, mau Etik Madura?
3: Iya.
0: Mau dangdut Etik Madura, sabar ya. Sebentar. Lagu Etik Madura, ini ada Bayang A, Bayang Dika. Ada Alek Laila, Senengani Mas Solehen. Age Baikerong. Para Bendisah, no.
3: Apa tapi yang keempat apa?
0: Age Baikerong.
3: Bukan, bawahnya lagi.
0: Para Bendisah.
3: Para apa? Para Bendisah.
0: Para Bendisah, Tony Aldiansyah.
3: Para Bendisah,
0: Para Bendisah. Dari Tony Aldiansyah, betul. Monggo, ini lagu.
3: Jadi dikulain, Mbak, Perawan Desa.
0: Para Bendisah ya. Asik. Salamnya buat siapa saja, Bunda, monggo.
3: Salamnya ada Cak Samsuri, ada Cak Miskannya juga, ada juga. Cak Rembo Giantonya juga, Cak Sirnya juga, ada Cak Jainal dua-duanya, ada juga Cak Rakil, ada Cak Boneng, ada Pak Kasian, ada Pak Rizkinya juga. Tak ngerep koyo niru-niru Pak Gianto ini. Ada juga Bunda Farha, Bunda Yanti, ada Mbak Ima. Mbak Santi juga ada, Mbak Aini ada, Ninggara, Pak Biotonya juga ada.
0: Iya, Bunda.
3: Kabeh Mbak Sepurane sik Bunda Mutiati ya.
0: Iya.
3: Lagunya tak tunggu untuk Mbak Naya. Sudah makan siang Mbak Naya?
0: Oh, Naya belum, tapi tadi makannya agak siangan dikit, jam 10 baru makan.
3: Siangan, ya.
0: Iya.
3: Tapi udah sholat duhur kan?
0: Sholat duhur habis ini.
3: Wah,
0: betul. Terima kasih.
3: Yang muter lagu dan sholat Mbak Naya.
0: Betul. Terima kasih ya Bunda.
3: Terima kasih Mbak Naya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat beberapa penelpon. Wih, langsung tiga ya di segmen yang ketiga ini. Ada Mas Aditya, Cak Gianto, dan Bunda Sutira. Kalau demikian langsung Naya udarakan sebuah lagu dari Divarina Indra berjudul Terlalu Untuk Sebat.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda.
3: Wah, asik lho, Reh.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, wasik rore. Masih dari Jalan Cintandui 14 Surabaya ya Sobat Kota. Nah ini kan menemani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sudah 4 lagu lagi, luar biasa. 2 lagu etnik dan 2 lagi lagu dangdut koplo mewarnai ruang dengar Sobat Kota. Silakan yang mau bergabung, boleh Mbak Naik, masih bisa ya di 0315611416 atau di 0315676923. Izinkan Naya untuk memberikan ini ya penyapaan memberikan salam dan sapa yang sudah bergabung lewat fanpage Kota FM Surabaya. Terima kasih Sobat Kota yang sudah memberikan like, kemudian komentarnya. Bisa kok komentar sambil menandai atau tag teman-temannya di udara. Sebentar ya, di scroll dulu, kita refresh biar yang terbaca adalah yang paling lama memberikan komentarnya. Ada Mas Misbah dari kawasan Purbalingga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni Rantina, halo, selamat bertugas juga. Mas Nurkolis dari kawasan Mojokerto mau request lagunya Kandas. Terima kasih buat Mbak Melani Azza, ini adalah salah satu Sobat Kota yang paling informatif. Beliau selalu memberikan seperti foto informasi tentang pertandingan apa atau informasi peristiwa apa bagaimana gitu ya. Ada Kamsahrul. Kamsahrul dari kawasan Depok absen sambil jaga warung plus ngemil batagor siomay pedes. Informasi Depok cuacanya panas cetar stralala, request lagunya Salamu Sendiri yang koplo. Terima kasih Mas Jafarja juga dari kawasan Suramadu hadir Neng Naya. Ada juga Rintit Maides Jawa Barat, Dadok Semaron Ayahanda Bilkis, Bunda Fitri, kemudian ada Mas Emro Is Jombang berikut dengan grup bahagia bersamanya. Salah satu beberapa ada Mbah Kung, Cak Hadi Prayitno, Cak Taufik Tas, Wong Tretes, DLL, DSB, DST. Kita angkat penelpon berikutnya. Sabar. Selamat siang di Goda.
1: Di Goda, asik lore.
0: Asik lore. Baik. Ada Mbak Shanti Shalala dari kawasan Ngesong Surabaya.
1: Birunya Cinta bisa.
0: Oh, lagunya apa nih? Birunya Cinta atau bagaimana Mbak Shanti?
1: Ini buat apa lo bajunya Cinta, enggak apa-apa Mbak Naya.
0: Cinta ya, sesuai dengan warna baju Naya hari ini.
1: Oke, siap.
0: Siap, salamnya buat siapa saja, Mbak?
1: Mbak Naya yang jenengan giliannya apa celak? Rumah sakit Medika Anwar.
0: Wah, masih kurang jauh. Ya deket sih, tapi jauh. Naya melewati.
1: Cuma sepuluh badan mampir bincin, Mbak. Bincin lo badan meriko soalnya.
0: Oh gitu, kurang jauh Mbak, masih kurang ke barat lagi.
1: Oh, kan ke barat lagi.
0: Waduh ya, waduh mana Naya ya. Oke, salamnya buat siapa saja ini?
1: Salamnya buat Cak Sul, Cak Gianto, Cici Aini,
0: iya.
1: Sama Koko, Heri, Mbak Ella, Mbak Putus sekeluarga.
0: Iya.
1: Apa Kosin?
0: Baik.
1: Cak Miskan, terus Mbak Ika Selayu Dewi sak Gersian.
0: Ya.
1: Terus Mas Aditya Senggantung Dewi sak Kedamaian, Mbak Cak Lali, Mbak.
0: Pak, pastilah. Baik, kemudian
1: Cak Samsuri. Spesialnya buat yang di rumah yang lagi mendengarkan aja, buat Pak Naya kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Shanti Shalala dari Kasar Ngesong Surabaya. Itu tadi suara di belakangnya kok cek ruamene lah ya arepe gladi resi acara opo iku mayo. Tak tung des.

Sebentar, Bunda Lili Margo Mulyo, cinta yang siap. Pantun romantis ya. Baik, malam sunyi ditemani rembulan, angin terbisik membawa berita cinta pergi meninggalkan kenangan, rindu bertahan di atas derita. Salamnya untuk Bunda Lili Margo Mulyo, Mas Hari Sambi Kerep, ada Mbak Ika Gersikan, Pak Jono Tamrin, Koko Zainal, Abah Toyibi, Bu Eli Agustin, dan seluruh anak-anak mesin packing Sentong Magor Margo Mulyo. Lanjut, ada Hartono Tono dari kawasan Pademangan Utara Jakarta hadir, Tumium Virgo dari Medan, lalu ada Widya, ini ke Sentong membeli jamu, pulangnya mampir membeli roti. Tante-tante bagian mesin packing jangan ngantuk dulu, biar siang ini makin terhibur hati. Request lagunya Rindu Terobati ya. Salamnya untuk Om Rizal Kelabu, ada Paman Rohim Madura, Kakek Gianto Rembo, Bude Lili, Tante Ima Ngesong, dan Opa Sugeng Bali. Waduh temenan nih, Pak Sugeng dijelok Opa terus iki ya. Ini ada siapa ini? Karma Yoga. Terima kasih nih, kayaknya baru pertama nih Naya membaca akunnya. Salam kenal deh. Selamat bergabung di Kota FM. Ada Asis Kesuma dari Glugurimbun, Kampung Krekel, Medan Sumatera Utara. Mas Yuda Abadi, salam kenal ya guys. Iya. Mas Yuda Abadi lagi dua kali, aku sangat suka melihat kamu. Aku seneng loh ya komentar-komentar unik dari Sobat Kota seperti ini. Kayak alami gitu loh. Natural. Ada Putra Segara Bangkalan Nyimak Wai Mbak. Kemudian Mbak Shori Surabaya. Salam buat semua pendengar Kota FM Surabaya. Mbak Naya sehat terus. Amin. Mbak Shori lagi. Nah, di spam komentar boleh kok. Silakan Sobat Kota bisa spam komentar yang bagus-bagus ya. Aditya Mahesa dari Kedamaian hadir. Bu, siapa ini? Bia-bia kayak lagu ya. Bia-bia, oh bia-bia gitu. Pia-pia itu. Ada Bobo, waalaikumsalam Bobo, Bobo lagi. Dan Bobo tiga kali. Dan terakhir ada Mas, siapa ini? Oh, Bang Sepasi Sal, Bang Sal. Dari kawasan Deli Tua Paman, Deli Tua Pamah Gang Bunga Medan Sumatera Utara. Wais, luar biasa. Dari kawasan Sumatera memang banyak ya Sobat Kota. Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara dan lain sebagainya. Kalimantan juga ada. Untuk negara lain juga ada, Malaysia dan Brunei ya Sobat Kota. Oke lah, kalau demikian langsung Naya luncurkan lagu yang tadi direquest oleh Mbak Shanti Shalala. Seperti bajunya Naya hari ini katanya birunya cinta Mbak Naya. Oke deh.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagu dangdutan enak, yo nang di

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Asik lore. Duh lagunya. Salammu Sendiri oleh Lele Ayu featuring Irwan Gistianto. Ini beberapa waktu yang lalu sempat menjadi lagu yang selalu direquest setiap hari. Gitu ya. Kalau beberapa waktu terakhir kan yang direquest setiap hari ini bukan yang Salammu Sendiri ya Sobat Kota FM. Lali apa aku ya? Oh ini loh, Mutiara. Mutiara mengalahkan Salammu Sendiri. Jadi lagu Salammu Sendiri ini memang bercerita tentang perjuangan cinta yang penuh dengan pengorbanan, hubungan yang tidak seimbang dan rasa kecewa karena diabaikan. Pengorbanan yang tidak dihargai, jadi mengisahkan seseorang yang sudah berjuang dan berkorban banyak sekali dalam hubungan mereka ini ya, tetapi ketulusannya disia-siakan gitu Sobat Kota ya. Makanya ketika dia memilih yang lain ya, Salammu Sendiri yang menyanyikan cintaku padamu selama ini ketika ditinggal mulai keroso. Jadi kalau Sobat Kota sekarang ya, tidak hanya pasangan, mungkin teman, sahabat atau keluarga yang sangat care dengan Sobat Kota itu biasanya yang paling cerewet, itu yang paling care ya, takut Sobat Kota apa-apa di jalan ada kenapa gitu ya. Pokoknya yang paling cerewet sendirilah. Krisiun Mbak Naya dituturi terus. Kata orang ya, kalau misalnya telinga kita merah setelah dikasih tahu sama orang lain, berarti itu memang sedang diobati, itu memang salahmu ya. Ibarat kalau kita luka dikasih obat kan kadang perih gitu ya. Habis terjatuh dikasih obat merah atau apa kan perih. Nah kalau pas yang mereka omongkan ke diri kita itu kok bikin telinga kita panas, berarti memang benar itu lagi diobati hatinya Sobat Kota. Gitu ya, yang kita bisa lakukan ketika mendapatkan apa itu nasihat adalah ojo ngomel ya. Wih susah banget Mbak Naya, betul Naya sendiri juga mengalami demikian. Jadi kalau egonya itu tersenggol kayak gimana gak rela. Tapi ya demi kebaikan lebih baik diem. Wih meneng rungokno masuk kuping panas ya. Aduh ini aku lagi diobati, dinasehati yang baik-baik gitu ya. Oke kita lanjut membaca WA, masih banyak ternyata. Loh. Ini aku terima kasih ya Mang Ujang. Aku gak duit HP jadul Mbak Naya. Wuh HP ini smartphone Mang Ujang rek, Masya Allah. Nggih Mang, bisa telepon lewat WA boleh nggih, tidak perlu khawatir. Raja Cak Samsuladi terima kasih. Sabar ya. Saya tak refresh dulu, ada Mas Roni Yes ya. Terima kasih Mas Roni Yes dari kawasan Sepanjang, request lagunya Teman Biasa, salamnya buat FKS aja, terima kasih. Mas Ari Bawa Trawulan, informasinya cuaca di Trawulan Mojokerto panas angin. Salamnya buat semuanya yang lagi pantau, selamat mendengarkan dan terima kasih. Ada Mas Ahmad Syamsuri, Cendrawasih dulu bulunya merah, terima kasih Bunda Sutira. Baru terbaca. Cendrawasih wulune kekuningan. Terima kasih Cak Rembo dari Bangkingan. Lagunya Kangen Neng Nikeri ya, ini judulnya. Oke, dari kawasan Kebraun hadir. Salamnya kagem Cak Miskan, Cak Gianto Bangkingan, Cak Syur Menganti, Bunda Sutira, dan Mbak Ima, Mbak Syanti Syalala, Pak Jono Tamrin, Mas Syamsul Hadi, Mbak Putri, dan lain sebagainya. Ada Bunda Rere. Bunda Rere, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen dengar suaranya Neng Naya. Bolehkah Bunda request lagu Angin? Terima kasih nggih, Mbak. Ada Koko Heri Citralin hadir. Selamat siang, selamat bergabung. Lagunya Menari di Atas Luka. Salamnya buat Mbak Ika, Bunda Yanti, Bunda Andi Bohai, Cik Aini, Mbak Ima, Cak Syur Menganti, Cak Rembo, Cak Jumadi, dan semuanya. Matur nuwun, selamat bertugas dan sehat, bahagia selalu. Ada Basori, terima kasih Mas Basori Suramadu. Kemudian ada Abi Roy dari Mojokerto hadir. Ini salamnya untuk Mbak Toyibi, Pak Jono, Mas Syamsul Hadi. Ada Mbak Mbak Ani. Ani Madun, Mama Eli, Mbak Anna Andri, Mbak Putri Widayanti, Mbak Rini Setiawati, Mbak Mia Apsari Bandung, dan yang bertugas terima kasih. Terini Setiawati, terima kasih Teteh. Ada Mas Ami Wibowo dari kawasan Jakarta, lagunya Rehana. Ini salamnya juga sama ya, kurang lebih ada Mbak Mia Apsari, Terini, ada Pak Jono, Eli Agustin, makas Mbah Toyibi, Mbak Yeni. Baik, coba kita cek lagi Inako. Oke. Mas. Siap. Terima kasih ya yang sudah mengirimkan atensi semuanya. Baiklah Mbak Naya, sepertinya lagu etniknya agak minor ya. Sedikit sekali. Oke. Kalau demikian kewajiban Naya untuk kasih lagu etnik buat Sobat Kota. Ada Dek Diva lagi nih.

Dedi Farina Indra, karena memang yang terbaru ini ya, Kangen Neng Nikeri itu lagunya lama-lama. Yang terbaru adanya ini dari Divarina Indra, Kangen Neng Nikeri untuk Sobat Kota.

0: digoda, digoyang dangdut, asik gorek.
1: Gelap 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Wih, katanya Cak Gianto, wes wayahe kokot Mbak Naya, awas yo duwete dodolane keri. Terima kasih. Ada Inako juga, terima kasih Mang Ujang, matur suwun ya, dan semua sobotot yang sudah menghadiri, wes menghadiri ya, merapatkan diri wes di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya dalam program Digoda edisi Senin 27 Juli 2026. Lagu Kangen Neng Nikiri telah membawa kita di penghujung acara pada hari ini loh sobat kota. Matur suwun sangat kagem sedoyo pamit dangat Radio Kota FM loh. Sudah meramaikan ya, dan kalau misalnya lagunya belum terputar pada kesempatan kali ini, insyaallah besok Naya hadir kembali menemani sobat kota di udara. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full sobat kota.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Wis isuk, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Bu ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suun, Mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter. Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
3: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

dari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global, semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia Maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke Afdol kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ay.
2: Iki lo, kata dangdutan ay premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Tungokno radio ae.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio mbak.
3: Pak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono mbak?
3: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop cindir remix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasinya berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Dan terakhir di TP nomor 17, Kepisah Rogo, Jakarta Koplo featuring Bujiono dan Dimas. Di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo, sobat kita, selamat sore. Hari Senin tanggal 27 Juli 2026, Tugu Pahlawan sudah menyiapkan 17 lagu paling menawan. Yuk didukung untuk lagu jagoan Anda. Ditungguin ya sama Rahma sampai nanti jam 7 malam. Enjoy. 12.

0: Astaga Bercanda. Ini adalah salah satu lagu Hipdut yang ada di Tugu Pahlawan dari Akbar Chalai featuring Wingse. Sobat Kota, boleh didukung ya kalau suka, ketik TP spasi 12 cus kasih tahu sama Rahma. Kalau suka sama lagu yang lain ya juga boleh disertakan nomor lagunya. Dikirim melalui WhatsApp Kota FM 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Mau pilih dua boleh, mau pilih lebih dari itu juga bisa, atau bahkan pilih satu saja bisa ya. Hitungin gabungannya kira-kira suka sama yang mana. Kalau suka sama Denny Caknan dan juga Hendra Kumbara, nih wajib dukung Laut Kidul. Ini sudah rilis ya dari bulan Mei 2026 Sobat Kota. Kalau mau tahu MV-nya bisa main-main ke channel YouTube-nya DC Production. Hari ini ada di TP nomor 1, so jangan lupa didukung sekarang juga.
1: TP 1.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Bu Nana.
4: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kura-kura dalam perahu Sobat Kota yang tadi sudah ada, sudah Anda dukung, sudah diputer ini ya sama Rahma untuk hari ini. Lagu dari Lesti sudah ada di TP nomor 8, jadi silakan aja didukung sekarang juga. Bisa melalui WhatsApp Kota FM 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881 ya. Lesti, ini dia tuh seorang diva dangdut muda yang karirnya saat ini tuh bukan sesuatu yang mudah untuk yang dicapai Sobat Kota. Dia tuh awalnya dari panggung kecil ke panggung kecil lainnya, terus juga menjalani proses panjang yang emang penuh dengan perjuangan sampai dia berhasil menjadi salah satu penyanyi dangdut ternama di Indonesia. Dan pada tanggal 17 Juni 2026, Lesti juga bersama dengan label rekamannya 3D Entertainment ini resmi merilis single yang ke-31. Udah 31 aja ya. Yang berjudul Kura-kura dalam Perahu. Ini sudah bisa dinikmati juga untuk di berbagai program yang ada di Kota FM, ada di Dendang Surabaya, terus juga di Pasar Kota atau bahkan di program Tugu Pahlawan ketika ada di daftar untuk lagunya ya kan, atau penyanyinya bisa langsung didukung juga. Silahkan suka sama nomor berapa Sobat Kota untuk lagu-lagunya. Kalau katanya Atuns, nomor berapa Tuns? Mariana, dia suka sama TP nomor 8. TP nomor 8 itu udah diputerin. Spesial buat Mariana juga salah satunya ya. Ahmad Nai, dukung lagu yang ada di TP nomor 5. Berjuta Bahagia dari Vildan, boleh deh. Langsung disiapin sama Rahma untuk TP 5-nya dan sesaat lagi diputerin langsung. Pak Inako, nomor 2, 7 dan TP nomor 8. 2, 7 dan 8 Sri Devi. Terus nomor 7 ada Faul Gayo. 8 lagunya Lesti barusan aja diputerin sama Rahma. Siapa lagi? Rahma mau Rahma mau kepoin yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ketemuan sama siapa aja kira-kira Abah Waisel? Katanya suka sama lagu yang ada di TP nomor 14. Feni Nur, Keterlaluan. Udah disiapin ya untuk TP nomor 14-nya Nge Abah. Nanti bakal diputarkan langsung, jadi wajib pantengin Kota FM. Jadi biar Sobat Kota gak ketinggalan ketika lagu-lagunya diputerin, ya wajib dengerin 88,1. Kalau misalkan di luar kota, bisa streaming di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Yang dari tadi udah nungguin lagunya Phil dan siapa tadi ya di WhatsApp Kota FM, pokoknya Sobat Kota yang vote lagu TP nomor 5. Ini dia lagu terbarunya yang dirilis bulan Juni 2026. Berjuta Bahagia. Ini tidak hanya sebagai judul lagu saja ya Sobat Kota, melainkan ini adalah sebuah doa untuk semua orang supaya dikasih berjuta-juta bahagia. Kalau bisa setiap hari bahagia, apalagi yang lagi dengerin Kota FM ya. Kita bahagiain pakai lagu yang ada di
1: TP 5.

Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sama

0: ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik. Pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
4: TP 7.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, kalau di program Tugu Pahlawan, Rahmat tuh gak bosen-bosennya buat mengajak Anda pilih-pilih lagu dangdut baru yang ada di daftar untuk hari ini. Jangan lupa untuk dicek sosial medianya Kota FM, di Instagram Kota FM 881, terus di Facebook Kota FM Surabaya, WhatsAppnya 081 75 05 8881, X Kota FM 881. Jadi kira-kira pilih lagu nomor berapa sobat Kota? Kasih tau Rahma ya. Kota FM.
1: Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan?
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Ciku.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibuat 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

Ginarise Gusti, ini adalah single terbaru dari Gilga Sahid yang rilis 29 Juni 2026, Sobat Kota. Tidak hanya sekedar menyanyikan saja, Gilga Sahid juga menciptakan lagunya sendiri yang bercerita tentang rasa sedih, rasa rindu yang mendalam, dan juga ketulusan doa atas kehilangan sosok ibu tercinta yang telah tiada, Sobat Kota. Pasti ya, kalau kita sudah kehilangan ibu tercinta itu, sedihnya itu sedih banget, ya kan, Sobat Kota. Sedihnya itu gak ketulungan juga. Pasti rindu akan kasih sayangnya, terus juga perhatiannya, ya kan, doa-doa baiknya yang setiap hari juga tidak putus untuk mendoakan anak-anak tercintanya juga. Rama juga tidak akan lupa untuk mendoakan Sobat Kota yang baik-baik. Semoga kita diberikan yang namanya kesehatan lahir batin, bahagia selalu, terus juga dikelilingi orang-orang baik, lancar rezekinya, apalagi lancar niatnya untuk dengerin Kota FM dimanapun Anda berada. Di aplikasi On Ears atau di www.kotafmsurabaya.id, kalau Sobat Kota yang lagi di luar kota tetap bisa dengerin Kota FM. Program-program yang Anda sukai juga bisa didengerin di situ. Kalau misalkan mau gabungan ya, silahkan bergabung untuk program Tugu Pahlawan ini melalui fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Sudah Rahma share untuk flyer TP hari ini, WhatsApp story. Jadi Sobat Kota yang sudah pernah ikutan interaksi di Kota FM dan nomornya sudah kita save, bisa kepoin di WhatsApp story 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Rama mau sapa-sapa lagi yang belum pernah mau sapa ini, yang mana ya, yang mana ya? Oke. Yang belum kesapa ini ada Saat Budiono. Selamat malam juga, dia suka sama lagunya yang TP nomor 2 dan TP nomor 5. Senario Randy memilih lagu yang ada di TP 17. Rindit Mendes TP 9 ya Kak Rama. Iya, Jawa Barat, terima kasih udah vote. Nur Kolis Mojokerto TP nomor 7 ada Mbok Lastri. Vote lagunya mana Mbok? Alhamdulillah sehat ya. Dari Sumatera Selatan, halo Sumatera Selatan, apa kabar? Cewek Mustika TP nomor 3 ada Reni Rentina.

TP nomor 6 dan 10. Ya, vote lagunya TP nomor 1. Bobo, TP nomor 8. Ada Yeni Kartika dari Medan Mama Kori, TP nomor 8 untuk lagu jagoannya hari ini. Terima kasih banyak. Tumium Virgo, nomor 6. Ahmad Hudori, TP 3. Iya, amin, sehat selalu juga. Dan lainnya nih, Rahma bakal rekap sobat kota yang belum ikutan vote. Silakan vote, iya. Kalau misalkan gak vote, kalau kata Evani Nur nih, keterlaluan. Ini sama seperti lagunya sobat kota lagu barunya di bawah naungan Sunny Music Indonesia yang rilis bulan Juni 2026. Kalau mau dengerin di program yang lainnya bisa di pasar kota ya, bisa banget. Ini keterlaluan. Kalau suka jangan lupa didukung sekarang juga.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah,

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
5: TP 16.

Besok ikutan lagi ya, dari jam 5 sore sama jam 7 malam. Raymond sedang rekap untuk vote-nya Sobat Kota yang masuk di interaksinya Kota FM. Yang paling banyak mendapatkan dukungan untuk hari ini diraih oleh...

Selamat untuk TP nomor 2, Buta Karena Cinta, Sobat Kota. Ya, ini single datangnya dari Sri Devi, yang dia tuh nge-remake lagunya Mansyur S. Lagunya emang enak banget, membawaannya Sri Devi juga mantep banget ya. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi ada Dendang Surabaya yang siap juga untuk memanjakan telinga Anda pakai lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Kalau gitu, Rahma pamit Sobat Kota, sampai ketemu lagi. Bye-bye. TP

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop jenggir remix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kategori ngono dangdut original biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Rungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Anta Permana dari Siti Nurhaliza, Sobat Kota Dangdut Melayu, sudah menjadi pembuka yang manis di malam hari ini. Kalau Sobat Kota lagi sedih, biasanya suka curhat apa dipendam sendiri nih, hayo. Ya udah, sekarang curhatnya sama Rani aja ya, tapi lewat lagu di Dendang Surabaya dari jam 7 seperti biasanya sampai jam 9 malam. Tante ini kabungani yo, reo.

0: Inako bukan Rahwana. Sudah menyapa Inako yang sedang mendengarkan ya. Streaming dari mana Inako? Dari Malang atau dari Lamongan ini? Abi Roy Asegaf dari malam hari ini titip salam buat Pak Jono, Mas Syamsul Hadi, Mama Eli. Ada Putri Widayanti juga, Ana Andri, Rini Setiawati, Mia Apsari, dan untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Mbak Putri Widayanti, request kasih dan sayang dari Elvi Sukaisih. Ke pasar membeli ikan teri, pulangnya mampir membeli belanja online sambil nunggu suami transfer biaya. Betul sekali. Ini buat Cak Miskan di Kebrawono Gresik. Gu Teh Abu Halim, Pak Zainal Kalimas, Bunda Lili Margo Mulyo, dan untuk Cak Solikin Delosor dari Bangkalan. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, sahdu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Malam juga. Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Dengan Rani malam hari ini.
1: Mbak Rani, apa kabar Mbak Rani?
0: Malam, alhamdulillah. Bertemu ini lagi. Ini
1: iya,
0: ada Mbak Aprilia ya?
1: Bukan, Umi Latifah.
0: Oh, ada Umi Latifah.
1: Iya,
0: Umi Latifah iya. Gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, gak kerasa kita sudah ada di tanggal 27 Juli. Wes cepet, berapa hari lagi sudah ganti bulan Agustus?
1: Iya.
0: Persiapan Agustusnya bagaimana ini? Sudah pasang bendera kah di kampungnya?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Iya, sebentar lagi.
0: Sebentar lagi. Mau request lagu apa ini Umi?
1: Aku Semut Merah dari Maggie Z.
0: Semut Merah dari Maggie Z. Mantap, lagunya udah tak siapin ini.
1: Iya, terima kasih banyak. Mbak Rani kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga, semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan riba lalu musibah.
0: Amin.
1: Ayo Bang Rohim masuk, Bang Rohim, tak ayo. Tunggu Bang Rohim.
0: Ayo Bang.
1: Ayo Bang, Bang Rohim. Mas Hafid, untuk semuanya aja Mbak Rani.
0: Siap.
1: Mbak Rani kalau hati-hati ya, kalau pulang.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalunya tak tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rofik. Tos pundi.
2: Berapa hari ini gak siaran? Lama banget.
0: Saya siaran kok.

0: Siaran Dangdut Antrek hari Minggu siaran, terus
1: terus siap.
0: iya, terus mari ngono dino Jumat aku yo siaran. Saya prei lo mek Sabtu wingi tok.
1: Lo kalau malam ini kan sudah berapa hari?
0: Lo siaran terus lo iki catetane pripun? Iya. Tanggal 21, 22, terus mari ngono tanggal

0: Tapi kadang itu juga terbatas waktunya. Kadang-kadang ada tugas yang di luar saya selesaikan. Karena memang kan kalau teman-teman kan memang pure siaran, kalau saya kan memang di belakang layar sebenarnya. Di belakang layar banyak yang saya kerjakan untuk Kota FM. Jadi kadang enggak nutut waktunya.
1: Sesibuk itu terus
0: duitnya kayak dia. Waduh, tak aminkan kalau doanya seperti itu. bukan cuma saya toh, jenengan juga loh. Yo. Amin. Gitu. Amin.
1: Kehabisan tempat di sini ada karo.
0: Masalahnya aku loh paling yo mek intip-intip ndek karo ngetok gak sampai karungan nih. Tadi ya, sudah ada nggih, ada Umi Latifah tadi request lagunya. Okay. Apa tadi? Maggie Z. Kalau Pak Rofiq malam hari ini mau diputerin lagu apa?
1: Saya lagunya Rita Sugiarto.
0: Judulnya yang mana?
1: Hitam.
0: Hitam.
1: Apa itu enggak diputerin?
0: Iya, hitamnya saya putarkan. Oke. Okay. Ini salamnya buat

0: Umi Latifah tadi,
1: salam kenal. Mm-hmm.
0: Dan semuanya saja. Mbak Rani sampun maem nggih?
1: Sampun, alhamdulillah tadi sebelum siaran jam 6.
0: Mengganek kok tak iming-iming kok gak.
1: Mas kemarin kan nih gak be kedip-kedip iki Pak Robek. Gih sami-sami. Matur nuwun. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya Allah. Pokoknya lewe sama Pak Rofiq ini seneng aku mesti. Kudapannya apa malam hari ini? Tapi bengi aku gak kepingin soalnya kuareken. Aduh, tapi aku asli sih tetap iki Jipangnya ini tadi aku terbojok iki. Kapan iki aku ketemu wong dodol Jipang ya? Yowes sobat kota, sebelum Rani lanjut lagi ada jeda komersial break dulu ya sebelum lewat.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

yang sudah ada di list ini ya, lagunya Hitam. Kemudian ada juga Aku Semut Merah, dan juga ada salah satu lagu dari Jimmy. Ini request dari Mbak Tanti di Pumpungan. Salamnya buat Madam Rahma, si Gotik saya selalu cepat sembuh. Kemudian salam buat semuanya aja tanpa terkecuali. Mas Yoko dari Tegal siap dan siap merapat gabungan. Jazz di Malang, mau ke Lamongan katanya Inako. Oke Inako, hati-hati di jalan ya. Kemudian ada Cak Zainal di Perak, Dendang Surabaya ikutan merapat. Salamnya buat Cak Kasian, Mbak Zainal, Cak Rembo, ada Pak Dianto, Pak Rusdi. Salamnya Gaiku APHJ, lagunya Air Mata Darah. Kira-kira nih kalau Sobat Kota cowok-cewek pasti beda ya. Kalau masalah ada masalah gitu kan pasti macem-macem. Ono sing apa? Ono sing curhat nang koncone misale. Ono sing curhat ke sahabat. Terus curhat ke siapa lagi? Pasti curhat ke Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa yang profesional seperti psikolog begitu dan seperti jurnal pribadi gitu ya. Tapi sebenarnya memang untuk pilihan tempat curhat yang aman Sobat Kota selain kepada Sang Pencipta, beliau juga ada yang disebut psikolog. Nah ini selain kepada Sang Pencipta bisa curhat kepada psikolog atau konselor gitu ya. Dan juga bisa di

dicurhatkan melalui jurnal pribadi. Kalau anak 90-an ya, era 80-an mungkin dear diary gitu. Kenapa? Karena tempat paling aman, tidak menghakimi, maha mendengar, dan memberikan ketenangan batin secara mutlak. Kalau memang dirasa membutuhkan psikolog atau konselor, ya memang karena memang beliau ahli profesional yang memegang kode etik, kerahasiaan medis, dan memberi solusi tepat begitu. Atau sobat kota yang suka menulis, bisa menulis di buku harian atau catatan digital terkunci agar emosi keluar tanpa resiko kebocoran data kepada orang lain. Bahkan untuk memilih manusia untuk tempat curhat, wah kono tipsnya re. Tapi nanti ya, Rani bakal memberikan tips aman untuk curhat ke siapapun. Tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

ada juga Kak Zainal Inako, Putri Widayanti, Mang Ujang, Pak Mat Nai, selamat malam Abi Roy. Yoko dari Tegal, terima kasih banyak, selamat malam untuk teman-teman yang sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua.

0: Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Ayo, waktunya bergabung lagi. Yang tadi belum kebagian untuk jalur interaksi, sekarang waktunya masuk. Dendang Surabaya, selamat malam.
1: Selamat malam, Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget, syahdu alhamdulillah. Banget. Gimana kabar hari ini?
1: Kabar hari ini baik-baik aja.
0: Baik-baik
1: tapi
0: aja.
1: Tapi cuacanya sih ini terlalu dingin sekali.
0: Tose, temenan yo jenengi kamar mandi ki gantian sampean. Arek-arek kantor ketawan mangi ku podo melbu metu lah pokok demen kabeh jare.
1: AC-nya dilos warni.
0: Padahal sudah, jadi kalau di ruang siaran itu kan memang gak boleh panas karena biar mixer sama peralatan sedangnya itu kan tetap dingin. Nah, yang di dalam kantor belakang biasanya itu kan lek panas di Surabaya ku sampai 16 ngono ae yo. Iki mang lho lekor telu lekor cek kademen kabeh.
1: Iya.
0: Akhirnya ngedep memang komputer karo selimutan kabeh dewe-dewe bawa selimut yang tipis-tipis itu lho.
1: Sampean jam segitu, saya ini jam 2 sudah berangkat. Kadu penis kan. Tapi kalau sudah jalan tuh enggak seberapa itu gini enggak. Tapi kalau diam itu wah.
0: Kalau diam akhirnya baru kerasa ya.
1: Iya, terasa.
0: Piye-piye, tapi lek cowok-cowok ngono iku lek misal ono masalah ngono iku dipendem dhewe ta curhat nang kancane sih biasane.
1: Ya, kadang-kadang ngomong adem ya.
0: Ngono ya.
1: Padha rasane ya, padha rasane adem ya.
0: Kira-kira tapi apa iki? Ya apa rek? Oh ya wis ngopi berarti rek ngono ya.
1: Iya. Kalau di daerah pelosok itu Mbak Rani apa? Cari bikin kayu dulu.
0: Oh, iya.
1: Bakar gitu.
0: Anu lek ndek Lumajang bahasa iki nggae prapen biasane ngono.
1: Iya. Ada kalau ada yang mengatakan diang.
0: Diang, iya bediangan. Iya.
1: Iya, diang.
0: Diang. Ya Allah, kowe suwe gak tak ngurung-ngurek kata-kata iku.
1: Masyaallah. Iya, karena orang iya, karena orang gitu. Nggak dia ngadum ini anget-anget rek
0: sampai
1: kekere di rini.
0: Aduh Masya Allah. Iya luar biasa. Nah ini enak ini ben pemanasan ini lagunya apa ini Cak Satrio?
1: Lagunya Tajamnya Cinta Mbak Rani dari Maggie Jet.
0: Oke. Oke.
1: Ada itu lagu lama.
0: Ada. Oke, sudah siap lagunya. Salamnya buat siapa ini?
1: Yang sudah gabungan ya apa tadi?
0: Tadi ada Pak Rofik Manuan, ada Umi Latifa dari Bangkalan juga.
1: Ya, Latifa, ya Cak Solikin, juga ada Pak Bu Gedang, Mas Ali Menowo, juga ada Bunda Fatona. Iya, saya enggak pernah dengar suaranya Bu siapa itu yang bikin kerupuk lho,
0: istirahatkan Bunda Sanipa.
1: Iya, enggak pernah dengar lagi. Lagi sibuk paling.
0: Lagi sibuk, tapi insya Allah sehat beliau.
1: Iya, itu yang kita harapkan semua fannya kota sehat semua. Meskipun
0: amin.
1: Jarang on air, tapi kan ya sekali-sekali nyeletuk ya.
0: Iya.

0: Gandengi sa. Kayak Arjuna meneh kates ah. Opo warani warani.
1: Lho, yo ganteng pokoke sing mlebu ning Dendang Surabaya iki ganteng-ganteng ayu-ayu tenan. Ayo.
0: Ya lek wedok ayu lah. Nek lanang ganteng ya.
1: Angin.
0: Oh, ono sing lanang gak? Sing lanang ayu ono.
1: Heeh. Oh, aku kadang-kadang ya sik diculuk emas ngene ku kadang lek topian ngono kok iso ila wong-wong kula ya. Lek numpak ngono
0: iya,
1: lho. Bu. Iya, kadang-kadang ngono. Kemana Mas ngono? Oh, bu, ya, Pak.
0: Tapi tapi kadangnya kadang itu aku ngene warani, wong lek tak amat-amati ya tak tamat to temenan lho ya.
1: Heeh.
0: Wong lanang ambek wong wedok wae tak was lho gojejer ngono bojo ambek sing lanang ambek sing wedok tak was-wasno. Elengku ya padha koyo an ya.
1: Mirip ya kembar ya.
0: Tak amati mung yang padha. Iya enggak ya. Ya gak lanang gak wedok sing lanang ya gak lanang gak wedok rasaku.
1: Lah ya iku. Mirip ya. Jadi ada kemiripan gitu.
0: Heeh. Iya. Tetep tetep arani.
1: Tadi agak sedikit pedot tapi saiki enggak. Saiki aman.
0: Aman
1: ya. Ya. Lagune saiki tak siapno saiki.
0: Ya bos. Lah lagune ya. Engko wis lak pedot ya padane.
1: Nggih, lagune dhisik. Heeh.
0: Lagune apa ya enak ya?
1: Monggo.
0: Wis iku arani.
1: Apa?
0: Tinggal mentah-mentah arani.
1: Waduh. Ya, rada abot titik. Lah ya ngene iki. Lah wis ditinggal mentah-mentah ngene iku kira-kira wong-wong ngene iku kira-kira curhat ae apa ya? Apa disimpen dhewe lek wong lanang ya?
0: Lek wong lanang ta?
1: Iya, ngene iku curhat apa ya apa?
0: Ya, lek curhat ya paling ya nang kanca ngono ae barang.
1: Oh, curhat.
0: Nang ngene iki psikolog ya gak ana duwike.
1: Curhat ke teman terdekat gitu ya.
0: Nang wis ono ae. Heeh. Ya, mbok mari ngono nongkrong-nongkrong di warung kopi lungguh-lungguh wis ngejak kanca rokokan ngono warung kopi cerita.
1: Iya, iya wis ngono. Padha ambek Cak Satrio iku mang, wis ngejak kanca mbak ngopi ngono ae jare ngono. Nggih.
0: Monggo. Sampai ngono maran.
1: Salamnya buat siapa ini?
0: Salam buat Mang Ujang Jari sambil kerep Jasur, Cak Samsuri Kebrau, Ali Pak Rusdi Pak Toto. Cak Ido, Bang Uco, Pak Jumadi, Pak Dianto,
1: Pak Dianto,
0: Pak Zainal Perak, Cak Satrio, Pak Bogedba.
1: Nah ini agak terputus lagi nih. Nah sudah.
0: Terus mari ngono. Terus mari ngono Pak Sugeng Basu, Koko Eri, Mas Kancak Jipi, Mas Zainal. Terus Mas Rizal, Bang Eros, Mas Aditya, Cak Samsul Hadi, Kak Boneng, Cak Heru, Bunda Mujiati, Bunda Farha, Bunda Sutira, Bunda Sutira, Bunda Mbak Wici, Mbak Yati, Mbak Yanti, Mbak Ika Gersian, Mbak Tanti Pumpungan, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Nur, Mbak Aditya, apa jenenge Mbak Widya kok Mbak Aditya. Ya Widya Prigen, Mbak Putri Prigen, Mbak Aprilia, Mbak Ika Gersian, CCA ini Bunda Selamat Wis dan semuanya seduluran Salawas.
1: Nggih, siap.
0: Buat Barani saya selalu dimudahkan rezeki ingin nama Tuhan Jati.
1: Masya Allah, amin.
0: Nggih. Kembali enggak ya Mas Tibo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya ada Cak Rembo. Kebetulan ada Pak Rudi Madura. Selamat malam Pak Rudi. Ikutan aja lagunya Sri Devi. Wes tak siap no iki. Yo. Ada Mas Agung juga dari Kali Santri. Masa Allah Mas Gung Gung. Iki ya apa penyiar lek moco iki ketikane cek mruwel ngene koyo wijen dituplek iki deloken lho. Waalaikumsalam Mas Agung. Ini salamnya Gai Mang Eros, Cak Miskan, Mbak Tanti Putri, Syalala, ada Cak Ali, Umi Latifa, Bang Eros, Mas Agus, Bang Arjuli, Eka, Bang Tejo, Bunda Farha dan Pak Po ya. Maaf ya Gung, tak wocok sing aku jelas Gung. Lah iku ngerwintip ngene iki kok. Ada juga Pak Jono dari Gresik ya. Lagunya Cincin Putih, nanti kalau nutut tak putarkan. Salamnya buat Ami Bibowo di Jakarta, Mbak Putri Widayanti Tretes, Mama Eli Sidoarjo, ada

Cak Miskan Kebraon, Abi Roy Mojokerto, Cak Syamsul juga, kemudian Pak Wiyoto Pandaan serta Mbak Rini Setiawati yang hadir dari Bandung. Mas Sutresno Bojonegoro, selamat malam. Apa kabar Mas Sutresno? Selamat malam Kak Rani, manisire, jarene semangat kakak siarannya lagunya Akhir Sebuah Cerita. Inako juga yang masih mendengarkan. Ada Buta Karena Cinta, lagu dari Sri Devi. Ada ini salah satu remake dari Mansyur S. Aku seneng banget sama lagu ini. Kemudian juga ada Piring Sendok Garpu, Tajamnya Cinta, Ditinggal Mentah-Mentah, dan beberapa lagu lainnya. Selamat mendengarkan di Dendang Surabaya. Ada juga Bunda Lili, selamat malam Bunda Lili. Bunda Lili hadir malam hari ini lagunya Rahasia Cinta. Salamnya buat Putri Widayanti, Widya, Dumayanti, Mama Eli. Ada Mbak Ima Ngesong, Cak Solikin, Pak Sugeng dan Pasar, Bunda Nurul, Mas Syamsul, Cak Rembo. Salamnya juga buat Cak Sur dan seluruh fans Kota FM. Terima kasih Bunda Lili dari Margomulyo.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Capsida secara rutin.
1: Secara rutin?

0: Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.
4: Selamat malam Dendang Surabaya, syahdu banget. Ada Miss Ika di Jalan Gresikan. Terima kasih banyak sudah hadir mendengarkan Rani. Ada juga Mbak Aprilia dari Madura, lagunya Cinta dan Air Mata. Salamnya ke semuanya aja, salam untuk semua sobat kota tanpa terkecuali. Selamat malam juga Mas Muhammad Syafi'i, apa kabar? Selamat malam. Semoga bahagia selalu untuk yang mendengarkan. Pak Matnai dari Bulak Banteng hadir non, guys ya. Pak Matnai sehat selalu juga. Mbah Toyibi yang hadir merapat malam hari ini, titip salam buat Mia dan Rini yang ada di Bandung, Mama Eli, Bang Ami Wibowo, Pak Jono Gresik, dan Pak Wiyoto yang ada di Pandaan. Selamat malam. Mia Afsari juga yang hadir dari Bandung, titip salamnya buat Pak Jono Gresik, Ami Wibowo, Rini Syawati, Abi Roy Mojokerto, Mbah Toyibi, Mama Eli, Pak Wiyoto, dan untuk Yani ini. Terima kasih Mas Sutrisno juga dari Bojonegoro. Rini Setiawati, apa kabar? Titip salam buat Mia Absari, Ami Wibowo, Mbah Toyibi, Mama Eli, Abi Roy, Pak Jono, dan Ratna Restu Wilujeng, serta untuk Yani ini yang ada di Prigen. Waktunya Rani bacain yang hadir dari Facebook Kota FM Surabaya, Sobat Kota. Ada siapa aja yang meluncur malam hari ini? Apa kabar? Ada Mas Aditya Mahesa. Hadir aja, salam buat FKS Bros tanpa terkecuali, fans Kota Sejati. Kemudian juga ada Reni Rentina dari Medan, selamat bertugas. Mas Misbah, ini dari Purbalingga. Kalau lagi sedih sih aku curhat sama ibu aja, terkadang sama sahabat juga katanya. Unang Boy, apa kabar Redang Surabaya, hadir malam hari ini. Salam buat tulur-tulur FKS, semoga semuanya is the best pokoknya. Terima kasih Unang Boy. Mas Kelis dari Mojokerto hadir. Cameng Musika juga Samplangan Gianyar Bali ikutan hadir. Bunda Fitri, waalaikumsalam. Bunda Cantik, Dadok Maron, Ayahanda Bilkis juga selamat malam. Selamat malam untuk Mas Syamsul Hadi. Bulan bersinar di atas awan, angin malam terasa perlahan. Kalau hati sedang terluka dan penuh tekanan, aku ceritanya biasanya ke Nimas Widya dan Putri Widayanti, tempat curhat paling aman. Waduh, ini curhat ke anak istri ya. Kalau sakit hati lagi sedih, tak perlu dipendam sendirian. Ada Nimas Widya, putri kesayangan. Ada Putri Widayanti, istri tercinta, penuh perhatian. Dua perempuan hebat, tempat curhat sekaligus sumber kebahagiaan. Amin. Geh, ini Mas Syamsul Hadi, titip salamnya buat Bunda Yanti di Lontar, Oma Mami Kedangan, Cak Rohim Bangkalan, Imang Esong, Bunda Lili Margomulyo. Ada Pak Jono Tamrin, Abah Toibi, dan Umi Latifah, lagunya Senandung Rembulan. Sebelumnya ada Ditinggal Mentah-Mentah, akan lewat dulu di ruang dengar Anda Sobat Kota.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh. Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

satu persatu diputarkan, tapi memang banyak lagu yang belum bisa terputar. Itu semua karena waktunya, Sobat Kota. Ada Cak Rimbo juga, terima kasih lagunya sudah diputar. Sama-sama Cak Rimbo, tadi sudah on air ya. Terima kasih juga buat Mas Wahyu Supriyadi, Inako, Rini Setiawati, Mas Sutrisno Bojonegoro, Ami Wibowo, Pak Rudi dari Madura, Mas Agung dari Kalisantri, kemudian ada Neng Rara, Sidoarjo, Mia Apsari di Bandung, Pak Matnai, Pak Jono, Mbah Toibi, Muhammad Syafi'i, Bunda Lili, Margol Mulyo, ada Miss Aprilia, ada Miss Ika di Jalan Gresikan, Cak Zainal, Cak Samsul Hadi, Tanti Pumpungan, Pak Wiyoto, Pandaan, Abiroy Asegaf, Mbak Putri Widayanti, Mang Ujang, juga Widya Ninggar. Terima kasih banyak juga untuk Unang Boy, Bunda Fitri, Melani Aza, Nyoman Klungkung dari Bali, Sony Anderson, Mulyati dari Ngasinan, apa kabar Durya Setiawan juga, kemudian ada Indra Sena, Tumium Virgo, ada Abah Waisal dari Samplangan Gianyar Bali, Mas Saat Budiono juga, selamat malam. Hadir semuanya, Briti Kembaren dari Facebook Kota FM juga rame banar ya Sobat Kota. Tapi waktu jualah yang harus berpisah, karena sesaat lagi sudah ada Ning Tari yang bakal menghibur Anda Sobat Kota. Iya dong, yang menghibur Sobat Kota di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gending. Ojo nang dinang diorek.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo mbah kongmu mbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yuk seneng lagu sing ini iki mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Pondok, kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo sobat kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu koma siji Kota FM dangdutnya Surabaya. Yes, sugeng talu-tulur. Alhamdulillah sakit kepanggih malih ketemu maneh iki lho nanggane caning campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki. Seneng banget. Yes, sakit ngelipur dulur-dulur malih. Ya wis andang dulur nang gabung dikancani tarinitas ngantos semangat jam 11 semangga.

0: Waluwaluka Mas, Hiji Kota FM, dangdutnya Surabaya. Matur nuwun dulur, ya, sampun bergabung malih wonten caning waya telu jam 09.00 iki wis dimulai ya, wis dibuka. Programnya dibuka, ya. Ditata lagelan iklan nih. Monggo ndang gabungan ben kebagian lagu-lagu nih. Dreng, Cak Ning. Cak Ning.
1: Cam.
0: Walah.
1: Kupeng ana ing yo iki ning tari Bayu
0: Tiap. Yo, masyaallah.
1: Ngopo nih?
0: Mosore lagi buka lawang wis srobot ngono langsung.
1: Lawang ditutup ae.
0: Ya iya, Pak. Sik durung wayahe iki tak buka langsung.
1: Lawang ditutup iki gorengane gak payu.
0: Langsung di lah kan ada waktunya ngono lho. Langsung rombol ae lagi buka. Angguk-angguk iki mau.
1: Wen, ora ngantuk.
0: Lho ala ya menis ngantuk, wareken iku jelas e.
1: Iya gak, sampean gak ngopi.
0: Wah, kula mboten ngopi dadi gak gawe ngopi, Pak.
1: Lho karo gak dodol kopi.
0: Ora, ora pancen ora dodol kopi aku. Sengaja. Oh, Bapak Kento,
1: Pak Kento. Apa ini?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Set.
0: Lha sing penting lak tak jawab to, Pak.
1: Heeh. Nggih, wong iso telu Blitar kan jawab.
0: Waduh, iso kan Blitar. Numpak apa iki, Mas?
1: Ya napa ning sehat ah.
0: Alhamdulillah sehat. Nggih. Ya, agak takon ya, Pak. Wis jelas sehat ngene iki.
1: Oh. Napa kula ta? Ya alhamdulillah.
0: Jos koyo ngene, cam ngono. Entek mi piro, pirang mangkok iki mau.
1: Oh, mboten nggih ganti sale-sale ndau campur ning.
0: Oh, tak lha nggih. Wadhe mangkok nopo piring? Piring.
1: Bak.
0: Oh, bak. Wah, kek berarti yo. Masalah yo percaya rek, mangkok dem. Oh, apa Pak Kianto, Pak Kianto? Nggih monggo tembangi nopo?
1: Tembangi niku mawon Gelang Trisno.
0: Nopo, Pak? Rada pedot-pedot niki, Pak.
1: Gelang Trisno.
0: Gelang Tresno. Pedot-pedot. Nggih,
1: monggo. Lho, kok pedot-pedot niku?
0: Lah duka, telepone jenengan kok.
1: Lho. Pun ah.
0: Sampun.
1: Lancar.
0: Coba jenengan salam.
1: Tes. Tes mau tes.
0: Pun. Wah, iki diadahi tok sak timba. Nggih, monggo salame.
1: Salame damel manujan cak hari cak sur. Asam Suri, Cak Ali, Pak Rusdi, Pak Toto, Cak Ido, Bang Uco, Pak Jumadi, Pak Gianto, Pak Solihin, Belosor.
0: Mbak Ika, oh kok Pak Gianto, Pak Gianto jarene. Mbak Ika.
1: Oh, Mbak Ika.
0: Mbak Ika melok gergeten, Mbak Ika.
1: Belum tidur, Kak Iku, kurung turun, Kak Iku.
0: Belum, ngenteni Cak Ning, ngenteni Tari Ning Tiaso.
1: Itu buyari sampean melok buyar, Kak
0: Iku. Kangen terus iki karo aku, Mbak Ika. Mendem kangen pokoknya.
1: Kangen terus ae.
0: Ya enak ancene, aku ya seneng lagu iku. Yo Mbak Ika yo. Yo. Lanjut.
1: Kak Solihin
0: Pak Kianto.
1: Kak Sari Masuki, Pak Bukedang, Kak Brita.
0: Semuanya salam itu memang harus semua. Laki-laki dan perempuan. Teman-temannya kan banyak toh ya. Dulur-dulurnya akeh. Jadi kak wabah ikutin disalami. Roto, ngono loh. Nek gak kebagian hari ini, besok bisa disambung kembali. Kan ngono toh, iya. Jadi ini semuanya tuh bisa merasakan keakrapan, kedekatan, dan juga kerukunan. Tadi guyub rukun, ngonek lah hati ayem, bahagia, bisa membahagiakan orang. Itu memang tujuannya program Cak Ning itu mendekatkan yang jauh. Ya, tapi jangan sampai menjauhkan yang dekat. Itu sebenarnya seperti itu fungsinya. Selain untuk menghibur ya semuanya, lagu-lagunya itu juga sebagai penyejuk hati ya, penyejuk pikiran semuanya. Lho kan iki kan
1: njenjing ngoten awake gak apa-apa
0: awake. Backson. Lah iya gak apa-apa, dibayar kok aku.
1: Dia pun sedoa yang mau nih bukan salah apa sih. Tak mending tari sih selalu dimudahkan rezeki. Kita masuk hati-hati nih. Dia liwat tembong nih.
0: Boten mat genteng kula.
1: Nggih, bang ku nang liwat kalen.
0: Oh, boten ka ono asat kali nih ketiga.
1: Nggih pun kaca ana di kuburan.
0: Boten, boten kaca cul-culan kula.
1: Malah sipol.
0: Boten.
1: Nggih pun ngene aja wis sipol. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning.
2: Caning, campur sari, yeah. Kota Eseng Pokulu kendi, nyong iki
0: yes, yo, ye.
2: Ini acara apa ini kok kayak ini. Baca tibaan Kerjaan
0: Iya, yes, sembarang sih pokoknya acara apa, keinginannya dulur-dulur apa, Nus bisa
2: iya, ada yang ngirim salam, ada yang ceramah, ada yang
0: iya, bisa diselingi itu ya tadi ya.
2: Alhamdulillah, kabar baik ya.
0: Alhamdulillah, sehat semuanya, Ge. Siap.
2: Lingkari. Okay.
0: Dalam.
2: Laguku waktu itu nggak diputer ya.
0: Loh, yang mana?
2: San-mi-san, bule.
0: Ya Allah, jenengan kemana? Sebentar, jenengan kemana? Ngene iki lho, beberapa, apa, berpuluh-puluh. Pirang-pirang wong iki ngono. Wis diputer. Ya Allah, wis diputer terus ditage. Laguku gak diputer ya. Wah, kayak sing ngono iku. Masyaallah.
2: Oh iya. Makanya diputer biar gak ditagi ngono.
0: Lah ya apa rek masuk tak puter ping 5. Aku diseneni bos elakan.
2: Oh iya.
0: Ah, baca solehin,
2: solehin. Aku lagunya alun-alun nganjuk.
0: Amang kok ditinggal turu.
2: Enggak kok.
0: Enggak salah
2: aku
0: maksudnya.
2: Terlalu setia.
0: Nah, iku kelewatan iku. Pingi gua yo.
2: Enggak, itu memang ini. Kemana
0: memang
2: aku?
0: Memang sengaja ya. Hanya sengaja aja nih.
2: Iya. Ya, salamnya libeng aja sama Pak Dianto barusan ya. Pak Dianto apa carimbu?
0: Pak Gianto.
2: Oh, Pak Gianto.
0: Kalau Pak Dianto itu di Krian.
2: Ya, nipeng aja sama Cak Rimbo ya. Itu Ning Tari semoga selalu sehat berserta keluarga. Tante ini lu lagun.
0: Yo, ngantuk lo ya.
2: Yuk, langsung kami ke lagu.
0: Wassalam, warahmatullahi wabarakatuh. Lah iya, makanya ngomong-ngomong itu. Terus tak puter no, terus ditage. Lagu ku nanti mbak taruh kak diputer. Bayo, ngomong itu rasanya hati ku nelongsong. Lah iya tau, gak mau gue langsung mau.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kepisah penwana koro angin.
3: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Lalu lalu kami si juga tahu bang dangdutnya Surabaya. Kaget ya, gak apa-apa ya. Latihan dulu ya, ben gak kagetan. Ini matur nuwun sangat dulur-dulur yang masih bergabung. Badi bergabung monggo, badi on air 031-561-1416 utawi 031-567-6923. Sakit uki lewat telepon WhatsApp 081-7505-8881. Cak Ning, Cak Ning, sudah masuk ini?
1: Akhir sari.
0: Yuk.
1: Koplo gendeng.
0: Betul.
1: Kota FM.
0: Yes.
1: Ya iki. Ya iki.
0: Iya.
1: Iki lho Mbak Kari Ayu.
0: Ah, mana sih Mbak Ika?
1: Iki lho Mbak Kari manis.
0: Sing endi ta?
1: Iki lho Mbak Kari.
0: Aduh, yang mana dong?
1: Ini yang ngomong.
0: Oh, saya toh.
1: Malam Mbak.
0: Malam juga Mbak Ika. Gimana gimana?
1: Sehat dong.
0: Alhamdulillah sehat Mbak Ika juga ya. Pastinya sehat.
1: Iya dong sehat.
0: Alah, iya Mbak. Oke, masih dalam rangka lembur ini ya?
1: Enggak juga sih Mbak. Oh, biasa-biasa aja. Oh. Kemarin lemburnya.
0: Oh kemarin. Oh iya.
1: Sampai jam 1.
0: Ayo. Berarti ini agak santai ya.
1: Pokoknya kalau Mbak Tari pulang, aku langsung tidur.
0: Oh gitu. Jam bubuknya ngenteni Cak Ning buyar ya Mbak Ika.
1: Iya.
0: Iya kan apa kayak dipupuk. Kalau belum dengerin Cak Ning memang belum bisa bobok gitu loh ya. Gak bisa bobok.
1: Kok kangen aja sama Mbak Tari.
0: Oh gitu ya. Aduh.
1: Iya.
0: Seneng banget. Oke Mbak Ika mau tembang apa?
1: Kangennya kangen sama Mbak Tari itu aja.
0: Ah gitu. Mendem kangen ta?
1: Iya.
0: Seperti biasa. Iki lo cari Pak Kianto. Apa Mbak Ika cari ini ngono?
1: Dibalas. Apa Cak Kianto? Cak Kianto.
0: Dibalas ya Pak Kianto.
1: Oh iya aku lupa. Apa Mbak Tari? Mbak Tari.
0: Apa Mbak Ika? Mbak Ika.
1: Aku seneng banget itu Mbak.
0: Iya pokoknya enak kak. Ngono iki guys. Kurang ngono lah ya.
1: Ya ada yang kurang.
0: Iya betul. Oke, salamnya buat siapa?
1: Kalau enggak ada apa Mbak Tari, Mbak kurang valid aja.
0: Iya benar. Oke. Salamnya buat siapa? Mbak Ika mana dong suaranya?
1: Saya takut ah.
0: Hah? Takut siapa?
1: Takut Mbak Tari kayak buja tadi ya.
0: Oh kayak Pak Kianto, oh enggak.
1: Ini ya tadi Mbak Tari kayak ngigo gitu.
0: Itu ngomel itu ya. Iya itu khusus untuk Pak Kianto saja.
1: Nanti aku ketahuan.
0: Enggak. Eh saya tak, anu, aku diam dulu ya. Saya mau diam dulu ya. Ini Mbak Ika mau salam.
1: Mbak Tari maaf dulu ya.
0: Iya oke.
1: Okay. Salamnya Mbak Cak Kianto, Cak Sur. Kak Jana, Kak Jipi, Koko Heri, Cici Aini, Mas Riza, Mas Rahim. Ini siapa ya? Oh iya, sebentar. Kok gak ada ya? Oh iya, Mas Aditya, Mas Heru. Mas Rahim Madura, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Seringkil, Ibu Yati, Cak Kasian, Cak Edo, Bapak Rusdi, Pak Dehanto, Mbak Tari.
0: Dalam. Sudah?
1: Mbak Tari.
0: Dalam.
1: Aku titip doa buat Mbak Rahma ya.
0: Oh iya.
1: Kalau kau sembuh.
0: Amin.
1: Sehat kembali.
0: Amin.
1: Ya bisa. Tugas kembali, siaran kembali.
0: Amin. Terima kasih Mbak Ika.
1: Buat Mbak Tarinya sehat selalu.
0: Amin.
1: Bahagia selalu.
0: Amin, amin, amin. Makasih.
1: Limpah.
0: Amin Mbak Ika juga ya.
1: Selamat hati-hati ya Mbak.
0: Terima kasih. Ya. Mbak Ika, terima kasih. Oke, agak terputus-putus ini ya tadi suaranya. Oke, alright. Yes. Cak Ning.
2: Cak Ning, Cak Mursari, Koplo Buling, yaiku, yaiki, yaiku, yaiki. Guru,
0: halo guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Bu Guru?
0: Alhamdulillah saya Pak Kasian. Jenengan sehat?
2: Alhamdulillah, sehat, Bu Guru.
0: Alhamdulillah. Nggih, monggo tembangin napa?
2: Kembang kopi, Mas Guru.
0: Kembang kopi, nggih. Nggih. Salam Kak Kesinten.
2: Salam pesen turun. Mbak Ika ngertian ya. Ika Jumadi. Pak Dianto. Mangjang. Pak Pujang. Yes. Ah Kosim. Pak Dianto. Cak Subari. Pak Sugeng. Bunda Nurul. Pak Rofik. Pak Dianto. Bunda Santi. Mbak Ika ngertian wau. Mbak Indra Tiwi. Mbak Mimi, Mbak Yati, Bunda Barha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Mbak Ima, Singesong, Bibiung, Mbak Ima kedua-duanya, Bunda Waris, Bunda Fatona, Bunda Sanipa, Mbak Aini, Mbak Ainun, Bu Guru.
0: Dalem.
2: Bu Guru, kasih kali Bunda semuanya, oh, Kak Solikin Drosor, Bunda Aprilia. Iye, Mas Afiq, Cak Karim, iye, Abiela, Mas Ali, Cak Pendi, Pak Rusdi, semuanya matur suwun Bu Guru.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum Bu Guru.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak, kasihan matur sudah hadir. Cak Ning.
3: Cak Ning.
0: Iya. Ngaget-ngageti situ iki, murid situ iki jan. Lih, guyu.
3: Campur sari.
0: Seneng enak nang kaget. Yo.
3: Bu Gending.
0: Yes.
3: PTM.
0: Lih, iya. Bener.
3: Ya iki.
0: Endi?
3: Ya iki.
0: Endi sih? Mana?
3: Mbak Tari.
0: Loh kok saya?
3: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik. Mas Aditya gimana dong?
3: Sama.
0: Sama? Sama siapa?
3: Sama sehatnya.
0: Oh, sama sehatnya, alhamdulillah. Seneng aku nek krungu sehat kabeh ngene iki yo. Iya?
3: Iya.
0: Apanya yang iya?
3: Kata Mbak Tari.
0: Loh, aku berkata apa?
3: Sehat semua.
0: Alhamdulillah ya, pinter ngono loh. Oke, Mas Aditya.
3: Mereka selagu.
0: Oh, mereka selagu. Mas, kalau sawe nih, ya harap ngomong. Dinteni wong sa jagat nih loh. Apa, rikasnya?
3: Kayu Yun.
0: Eh, apa?
3: Kayung Yun.
0: Kayung Yun, ya. Yeah. Oke, okay. Salam.
3: Bang, barusan turun aja.
0: Sopo barusan turun? Sopo sing barusan turun?
3: Mbak Ika tadi.
0: Setelah Mbak Ika?
3: Ya keduanya aja, mis. Nitip salam. Bang.
0: Oke. Okay.
3: Sebenarnya terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Aditya dari Kedamaian sampun hadir. Oke nggih, mangke dilanjut nggih. Sini ngene WhatsApp. Pak Zainal kapal kero. Cak Ning salam kagem Pak Dianto, Cak Rimbo Arista, Cak Samselati Mbah Zainal. Ning tari kalau pulang hati-hati. Terima kasih. Cak Yoko seni Portugal. Terus ono Cak Kris. Waalaikumsalam suaranya sampean. Bindeng lho, ini bukan bindeng ini Cak Kris. Ini memang saya setel seperti ini. Jadi biar ada variasi gitu ya. Caim. Apa Caim? Caim. Lah iya toko-toko guyu. Guyu soalnya lucu jarane. Dan telepon Caim, kalau dikangeni wong akeh iki lho. Cawai wangker wangker wangker apa? Tasen dari midangan tangan caning campur sari kebelok dengan tafem yoiki yoiki yoiki tombol ni mumet. Lapor dek mumet barang to, Cawai Yu. Sekarang dipikir ya. Sekeng telu pukul tari pengen request salam kagem setuju keluarga besar Afkas pers pokoknya tanpa terkecuali. Gimana terus? Cawai Yu wangker. Oke, okay. Monggo langsung mawan gila anak sing lagi kangen.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

Tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, sahabat kata tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa sahabat kata lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek.

Halo, halo, kau masih juga TFM dan dunia Surabaya. Maturun sangat dulur-dulur, tasi pinara, nggih, wonten caning campur sari, kau perlu kena TFM. Iya, iya, iya, iya. Inggi, dulur-dulur, iki lagi, bagi meredam, ngelerem hati, yo pikiran, yo awak, badan, tubuh, ya. Ben boleh mana, ben iki seger mana, ben semangat mana, memulai esok hari, ya aktivitas esok iki ya, iki lancar, ge, celali, bisa bareng disiapkan dulu, dipersiapkan sebelumnya, apa-apa iki sing arep di apa iki gowo, ya kan, butuhe apa, go aktivitas esok, ya ben gak kedandapan, ya toh, biar tidak terburu-buru, no, apa-apa iki nek kesusu keburu-buru iki ya hasilnya juga kurang memuaskan ya, kurang bagus hasilnya ya kalau dilakukan dengan terburu-buru. Jadi harus tertata ya, terencana, bagi terpercaya, akurat. Kayak berita rek ya. Lo iya ibaratnya kan ngono ya. Samo bareng kudu dipikir ngono lo ya, dipikir dulu. Kita harus bertindak. Di podo karo ngene lo. Apa kok menungso iki kok dilairne iki sirahe dhisik ya kan, tinimbang sikil ya. Kebanyakan seperti itu toh. Supaya apa? Supaya menungso, manusia iki ya, nggunakno pikirane luwe dhisik nggih. Menggunakan pikirannya lebih dulu sadurunge jumangkah obahke sikil ngono lo ya. Sebelum bertindak. Berarti kayak ngono lo. Ono ya. Jadi segala sesuatu harus dipikirkan dulu sebelum bertindak. Ngono ben iku mau dadi niki apik ya, teratur, terencana. Nah, nek ngono iku kan hasilnya itu baik, hasilnya the best ngono. Kumanan poka iku mau? Dapat ya bahasa. Nggih. Ngono lho, lur, dulur ya. Terima kasih matur nuwun. Ingkang sampun pinarak wonten Facebook ya. Sopo iki? Cak Sapri Martabak. Oh, enak iki ya. Hadir dari Bengkulu matur nuwun. Cak Sutarteng, waalaikumsalam matur Shani Chaning warga sawah tetap hadir. Salam seduluran mawon. Salam sukses selalu ya. Amin. Makasih Cak Sutarteng. Mbak Dumayanti Sugeng Dalu warga Stapet Langkat Sumut. Bunda Fitri, waalaikumsalam. Sehat selalu dari amin. Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinara. Banjar negara Jawa Tengah yang wiji wonten cak ning atas pari proning ati coro ya. Lanjut. Cak Nurhali Sugeng Dalu Jakarta hadir. Salam sedaya kemawon. Beli sang teketut. Malam Kak Tari Ganyar boleh hadir. Terima kasih. Mas Irul, waalaikumsalam. Banda Solo Koko bakalan hadir. Cak Harul Umam. Iyo. Teko Sumberjo Tanggamus Lampung hadir. Saya sekedap. Oh, lewat streaming, nggih, matur nuwun. Mbak Tri juga yang tugas. Terima kasih. Okay, alright. Yes, nggih. Sampai iki, Cak Sony Anderson Inces sadir, Mbak Tari. Tarik apa iki? Tarik tambang ta? Terima kasih, selamat malam, selamat tugas, sehat sukses selalu. Amin. Bang Sal, waalaikumsalam. Kulo nuwun monggo. Warga Deli Tua Parnah Gang Bunga Medan Sumut hadir. Terima kasih, Medan. Bang Sal, makasih nggih. Mbak Tumiem Virgo warga Mabar Medan hadir. Bunda Aris selamat, waalaikumsalam. Lebak yo hadir. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam. Mbak Tari cantik hadir Medan yo. Iyo. Semangat bertugas Mbak. Iyo. Salam malam Selasa. Okay, alright. Lanjut Pak Sutarno. Temut gabung Mbak. Saking Palembang matur nuwun Palembang. The Dogs Marons yo hadir. Adik video, waalaikumsalam. Kakak Tari Ningtyas yang cantik. Permadari ini masuk dan negar hadir. Oh, anak Parian. Ke pasar lagi membeli selasih. Pulangnya mampir membeli pepaya. Suara Kak Tari memang agak bindeng. Tapi bikin hati pendengar tambah bahagia. Iya, ini gak bindeng kok. Ini asli nih ya. Ya tak model ini lah pokoknya. Salam Mbah Kung, Kiata Rembo, Budi Lilik, Margo Mulya, Opa, Sugeng Bakso, Papu Pisang, Om Rizal Kelabu. Makasih Kakak Tari Nintas cantik sudah menemani dengan suara khasnya. Al sama-sama Adik Widya, ya ini sak pantaran karo aku. Lanjut. Si sekedap. Cak Samsul Hadi, wonten Tretes Pasuruan. Mangan bakso dicampur durian, kucing joget numpak motor bebek keren. Dikasih lagu Sakit Rindu Ben sing kangen tambah ngenes tenan kanggo kabeh sedulur. Mungkin ini tetap ayam lan keren. Ngapa kok tambah ngenes yo.
Salam Pak Jono Tamrin, Abah Toibi, Cak Miskan Kebraun, Mbak Ima Ngesong, Pak Sugeng Denpasar, Pak Kianto Rimbo, lan Mang Ujang, matur nuwun ing tari, ho iya. Cak Merois Jombang, salam bolo-bolo GBB. Oke, alright. Mbak Putri Dayanti, Tretes Pasuruan, narung kok tau dek, mangan lontong tawa petis, suara neng tari agak bindeng rek, serak-serak basah, tapi tetap manis. Lo, sampai kio. Salam Cak Ditya Kedamen, Cak Dirungkut, Pak Jumat Diwiung, sampai kio. Cak Boneng Ting, Koko Zenal, Kapal Keruk, Bu Ani Bohai, lan Bunda Lilik Margo Moli. Matur nuwun ing tari, swanten mangkat lain bindeng serak-serak basah. Tapi tetap digaspol ya iki ya iki ya. Karena ini iki gak bindeng iki ya setelan ini pancane. Ya iki bagus maksud doping kali putu ning Masya Allah alhamdulillah hiburan pancane ya putu iki hiburane apa Mbah Kong karo Mbah Uti ya. Lanjut berita kembaran Tamara Medan City. Selamat malam Mbak Tari, sehingga salam sehat selamat tugas. Matur nuwun. Cak Wangga Prasetya, Mas Eko, masuk Mas Eko. Pak Hartono, waalaikumsalam. Pak Demangan, Jakarta Utara hadir. Mbak Tari, salam sehat kagem sedoyo. Alright, gini ke sampun. Ini sudah, oke. Lanjut wonten WhatsApp. So, bagi sing durung. Cakung Bebe kali santri. Salam Bang Eros, Cak Miskan, Mbak Tanti, Mbak Putri, Shalala, Mama Putri, Cak Ali, Umi Latifa, Cak Satria, Bang Tejo, Cak Sarawila, oke ya. Cak Ari Bowo, ya kalau absen mawan nggih Mbak Tari, mugi-mugi pendengar Radio Kota FM sehat sedoyo. Sekarang ini pun derek mawon, kalau gak ada motivasi. Nikmat terbesar yang jarak orang sadari adalah nikmat sehat. Yes. Kata-kata hari ini ya, dari Cak Ari Bowo. Oke lanjut, sinten malih iki wis, Cak Aim wis yo yo. Oh ning Tanti lho iya, jarene iya. Nyauti Mbak Reni mau. Ning Tanti pemungannya selai happy. Salam sedaya mawon matur nuwun Mbak Tari, 4 sehat 5 cantik selalu berkah barokah rezeki melimpah lancar sukses selalu bahagia. Happy. Amin nggih matur nuwun. Oke, mangke dilanjut malih. Wonten ingkang on air? Mangke mawon nggih. Oke, monggo langsung mawon. Pujaning sih.

Neng iso apa ya nguru-uru ngono lho ya. Iso buk buk buk buk ngono. Ya. Lah iya. Siapa iki? Oh iya. Lanjut, sinten malih siapa lagi yang ingin bergabung lewat telepon on air? Masih bisa, tasik saket nggih. Monggo 031-561-1416 dan 031-567-923. Matur nuwun ingkang nembe bergabung wonten Facebook nggih. Heeh, sik-sik. Sekedap tak buka ana sapa to ya? Oh, Mbak Melani Azza dari Kepa hadir. Alhamdulillah Indonesia menang, alhamdulillah ya. Bunda Sanipa, masya Allah, iki yo lama nggak berjumpa, tapi jumpanya lewat udara. Alhamdulillah, yang penting sehat nih Bunda. Bu Sanipa juragan kerupuk hilang sepanjang hadir, Cak Ning. Ya iki, salam Cak Satrio Basuki, Cak Edo Gading Watu, Cak Solid Loser, Bang Arjun Li Bali, Pak Sugeng Pak Sulan, Cak Zainal Kalimas. Matur nuwun, Bunda sehat-sehat nggih, Bu Sanipa. Iki lanjut, niki sampun. Sapa sing durung ya? Oke, niki sampun. Wis kabeh ya. Alhamdulillah sudah lunas semuanya. alhamdulillah nggih, iki wis kok ya. Wis kabeh. Manggal langsung mawon kempling.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Dulur tasih wonten sak ning campur sari koplo kening ngoten FM. Yoiki sing pangga isok ngangeni ya, isok merasuk nanggone njero ati ya. Matur nuwun ya nembe bergabung ya. Se tak inguk ya apa ono sing lagi muncul. Lho iki cak bobo ya, sugeng dalu Mbak Trintas nggih dalu. Cak Amiruddin ya iki lagi ngopi. Matur nuwun. Lanjut sinten malih? Yang baru muncul sudah ya, sudah semua. Alhamdulillah ya, wes ayo dang lagu mana? Monggo terus nawaran gono.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Telur mantan sangat gak, nggak samun bergabung pamunten, mbak belum untuk lenta kelentok lata atau salah kata lagu-lagu terukas terputar monggo bijeng sakat terukas maling ya. Pokoknya sementing telur-telurku semuanya dalam kondisi baik-baik saja, jaga kesehatan, lancar saat sembarangi, lantai tepan tombol walu koma si Cikota FM dangdutnya Surabaya. Tarining Tias, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari Bayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tanggal sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa.

Jadi 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia ya, Rek. Bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kata dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Mbak ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan, Mbak.
0: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan warna kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
2: Tahukah Sobat Kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu. You're never, ever, ever getting rid of me.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Pendengarnya asik, penyiarnya seru, lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cik.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
6: Haduh, aku mah request kok gak di-style-style sih.
7: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
6: Mbok, ya apa sih?
7: Duh, males aku.
8: Emang kalian requestnya di mana?
9: Di radio iku lho.
8: Oh alah, lek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio kota FM.
10: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.